Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: sudah hadir, yakni Bapak Hermana HM, asal usul daripada seni longser dari dulu sampai sekarang nih.
1: Longser ini sekarang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia dari Jawa Barat itu tahun 2022 kemarin. Nah, perkembangannya sejak tahun 1911 lah, ya, itu atas inisiatif Pak Aleh dalam catatan sejarah dan Pak Akil, kemudian dikembangkan oleh tokoh juga di Kota Bandung yang sangat terkenal itu Bang Tilil bersama Pak Ateng Japar.
0: Jadi bisa dikatakan dari tahun ke tahun perkembangannya memang ada sebetulnya ya, tetapi mungkin tidak seperti dulu ya, karena mungkin persaingan atau apa Pak, atau kurang dukungan atau gimana Pak?
1: Banyak hal faktor ya, sehingga minat atau dukungan juga memang cukup kurang, karena memang budaya-budaya luar lebih masif ya, masuk ke kehidupan masyarakat di Jawa Barat ini. Apalagi sekarang lewat HP, orang sudah bisa menyaksikan kesenian-kesenian atau budaya-budaya yang datang dari luar, baik luar di Jawa Barat maupun di luar negeri ya, itu lebih banyak mempengaruhi itu. Sebenarnya perkembangannya di era 90-an cukup mengembirakan juga ya, karena waktu itu teater daerah atau seni longser ini diminati oleh masyarakat pelajar dan mahasiswa, sehingga hampir di beberapa kampus, terutama di kampus Kota Bandung ini, itu termasuk ITB, UNPAD, UNPAS, UNWIM, banyak lagi lah, UPI, itu memiliki kelompok-kelompok longser waktu era 90-an. Bahkan kalau di ISB itu lebih dari 5 gitu, kelompok waktu itu ya, era 90-an. Kemudian ketika setelah reformasi meredup lagi kelompok longser, dan bahkan mungkin sekarang juga bisa dihitung di bawah 5 jari ya. Bahkan yang lebih aktif hanya sampai 3 kelompok mungkin ya. Kalau saya bersama Bandung Moy, alhamdulillah saya bertahan sampai sekarang dan menyelenggarakan pelatihan seni longser untuk generasi muda dari tingkat SMP sampai mahasiswa dan masyarakat umum. Sampai saat ini alhamdulillah kami juga sedang merancang kampung longser ya, untuk menjadi.
0: Dan ini sebagai salah satu tareka ya, upaya juga ya pelestarian longser.
1: Tareka salah satu pelestarian longser dan mudah-mudahan ini juga ditangkap oleh pemerintah daerah, oleh dinas-dinas, terutama dinas kebudayaan dan juga Dinas Pendidikan.

dari sebuah rumpun bambu yang tumbuh subur di tanah Sunda, terciptalah alat musik tradisional yang kini mendunia, yaitu angklung. Seorang pengrajin dan pembuat angklung yang ada di Kota Bandung, Bapak Rahmat telah menggeluti teknik membuat angklung

0: Baklung merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat, terbuat dari bambu dan cara memainkannya yaitu digoyangkan. Angklung pertama kali diciptakan oleh Bapak Daeng Sutigna.
1: Saya buat angklung baru 47 tahun. Angklung itu dibuat pada abad ke-16. Tapi angklung yang modern itu dibuat pada tahun 1939 oleh Pak Daeng Sutigna di daerah Kuningan.
0: Musik ini tidak lepas dari bahan dasarnya, yaitu bambu. Di Priangan, banyak sekali jenis bambu yang bisa digunakan untuk membuat alat musik yang tentunya disesuaikan dengan karakter dari bambu itu sendiri. Dari bambu yang dibuatnya, terciptalah alat musik yang menghasilkan suara indah, lembut terdengar, dan sangat menyejukkan. Pendengar, bambu apa saja yang digunakan untuk membuat angklung?
1: Ada tiga jenis bambu yang dibuat itu. Pertama ada bambu hitam untuk nada atau suara. Kedua ada bambu apus untuk bagian kerangka bawah. Ketiga ada bambu gombong untuk tiang-tiang kerangka. Yang dipakai itu bambu yang usianya 4-6 tahun. Ditebang di musim kemarau dan dikeringkan lagi selama 1 tahun baru dibuat angklung. Angklung itu melatih kebersamaan. Kalau kita main orkestra dengan angklung itu kurang lebih 30 angklung. Tiap orang memainkan angklung 2 atau 3 angklung itu bisa melatih kebersamaan.

0: Seiring perkembangan zaman, angklung tidak lagi terbatas pada iringan lagu tradisional. Dengan pengembangan nada dan bentuknya, instrumen bambu ini mampu beradaptasi memainkan berbagai jenis musik. Dari irama sederhana hingga komposisi yang lebih kompleks, angklung dapat disusun sedemikian rupa sehingga bisa membawakan melodi, mengisi bagian bass, maupun mengiringi dengan harmoni, akord. Kemajuan ini membuat angklung dapat hadir di panggung manapun, dari pentas seni sekolah hingga festival musik internasional. Tidak ada batasan, semua lagu dari berbagai belahan dunia bisa dihidupkan melalui getaran bambu ini.
1: Pertama, ada angklung pentatonik atau dominante nada. Kedua, angklung diatonik atau dominante pentasulasido. Dalam angklung dominante pentasulasido ada juga beberapa jenis angklung. Pertama, ada angklung melodi. Kedua, ada angklung bass partial atau melodi besar. Ketiga, ada angklung akord atau ritme.
2: Sesuai dengan perkembangan, sekarang semua lagu bisa diiringi atau dimainkan dengan angklung. Lagu-lagu daerah, lagu nasional, dan lagu-lagu dari luar negeri. Semua lagu bisa dimainkan dengan
0: angklung. Melatih angklung tidak hanya mengasah keterampilan musik. Di balik indahnya suara angklung, ada proses latihan yang penuh kesabaran. Pelatih memiliki teknik khusus agar pemain, terutama anak-anak, bisa memahami nada dan bermain kompak. Salah satunya adalah metode dengan kode tangan yang unik.
3: Di Semangklung Ujo punya banyak metode ya. Di antaranya ada metode hand sign, kode tangan gitu ya. Kode tangan ini biasanya kami latihkan untuk siswa-siswa yang basic, misalnya di jenjang sekolah dasar gitu ya, kurang lebih usia kelas 1 SD sampai kelas 3 SD itu kita pakai hand sign. Ada juga metode kalau kita sebut BO gitu, kalau BO itu dilisankan gitu. Misalnya kita kan ada suka ngelatih angklung buncis nih di Semangklung Ujo, kita menyanyikan dulu nada yang akan dilatihkan, lalu anak-anak mengikuti nada yang saya sebutkan gitu. Misalnya tila dami tila titi, mereka mengikuti gitu ya. Nah, ada juga jenjang yang lebih atasnya lagi, kita suka pakai metode notasi angka, Kang. Gitu. Notasi angka itu terdiri dari nada-nada juga gitu sebetulnya. Ada melodi do, re, mi, sol, si, do gitu ya. Nah, untuk yang metode notasi atau partitur angka ini angklungnya sudah diatonis gitu. Nah, itu biasanya di jenjang angklung diatonis atau angklung padaeng gitu. Jadi itu lebih sudah diatonis lah ya, udah ada orkestrasinya. Jadi nadanya juga tidak cuma satu nada, suara satu aja misalnya, tapi ada suara satu, dua, tiga, empat gitu, ada harmonisasinya gitu. Gitu sih metode angka. Jadi ada tiga, ada lisan, ada hand sign, terus metode partitur.
0: Angklung telah berkembang jauh melampaui bentuk tradisionalnya. Kini mulai dari anak-anak, ibu-ibu, hingga penyandang disabilitas bisa memainkannya. Bahkan, inovasi terbaru telah melahirkan bentuk-bentuk angklung modern yang menakjubkan. Apa harapan ke depan bagi kelestarian alat musik ini?
3: Sekarang sudah banyak ya perkembangannya, kan? Alhamdulillah gitu ya. Itu memang harapan terbesar. Anak SD sudah bermain, anak TK sudah main angklung, sampai ibu-ibu, sampai orang yang berkebutuhan khusus pun main gitu, Kang. Itu kan sebetulnya sebuah pelestarian juga ya, Kang ya. Harapannya tidak hanya sampai hari ini itu, mungkin ke depannya akan ada perkembangan lagi, baik dari sisi pengkaryaan musiknya, lagu-lagunya, maupun dari instrumennya, dari angklung yang tradisional. Sekarang kita punya angklung grand angklung toel. Nah, semoga masyarakat juga bisa mengembangkan kembali angklung nih. Apakah ada angklung yang bisa jalan sendiri? Kita kan nggak tahu gitu kan. Kayak Tesla mungkin ya, bikin angklung gitu ya. Nah, harapannya seperti itu sih mungkin, Kang ya.

0: Narasumber Bapak Jim Mintarja, pendiri dan ketua dari komunitas 50 Plus. Bagaimana sih membangun budaya menulis bagi lansia?
1: Kalau kegiatan menulis ini memang tentu manfaatnya banyak ya. Saya sendiri juga pribadi mengalaminya, dan kemudian juga kami mempunyai komunitas usia 50 plus yang dimana juga kami mempunyai kelompok menulis. Banyak hal-hal baik yang telah dialami teman-teman kami. Saya sendiri mulai menulis pertama kali itu buku saya terbit di usia saya 60 tahun. Nah, buku pertama yang saya tulis memang juga berdasarkan pengalaman saya. Judulnya Get Banting Steer dari Karyawan Menjadi Pebisnis. Tahun 95 saya membangun bisnis saya sendiri. Selain memberikan pelatihannya, saya juga menuliskan buku itu. Kemudian buku lain yang saya juga tulis yang terbit tahun 2017, jadi persis sudah 8 tahun yang lalu, saya kasih judul True Life Begins at 50 Plus. Artinya, hidup yang sejati itu baru dimulai pada saat kita berusia 50 ke atas. Intinya dari buku ini memberikan referensi kepada mereka yang mau memasuki masa pensiun. Sesungguhnya masa pensiun ini indah sekali. Saat inilah sebetulnya kita baru menjadi majikan atas hidup kita sendiri, menentukan sendiri apa yang akan saya jalani di dalam masa pensiun.
0: Manfaat dari menulis ini bisa lebih berkembang lagi pengetahuan kita atau bagaimana nih?
1: Tentu banyak sekali beberapa hal yang saya sebut, karena menulis ini tentunya akan menggunakan pikiran otak, jadi pasti sangat bermanfaat untuk kesehatan otak kita, karena kita merangsang otak kita supaya dia tetap bekerja dengan baik. Kita melatih daya pikir kita, juga mengembangkan daya ingat kita, sehingga ini semua manfaatnya memperlambat penurunan fungsi otak kita. Yang saya ingin sampaikan, itu sangat baik ketika kita menuliskan pengalaman hidup kita, kan kita melakukan refleksi atas kehidupan kita. Sehingga kita akan lebih mensyukuri atas hidup yang kita sudah jalani, makna apa yang sudah kita peroleh selama kehidupan kita, dan apa yang mungkin bisa kita bagikan kepada orang lain pada hari-hari yang masih kita miliki. Jadi membantu kita untuk refleksi hidup. Dan kemudian juga dengan menulis ini merupakan satu sarana buat kita untuk ekspresi apa yang ada di dalam hati atau pikiran kita. Tidak setiap orang itu apa yang ada di pikiran dia itu gampang diekspresikan. Bahkan mungkin di dalam keluarga pun tidak banyak orang yang gampang untuk langsung berekspresi apa yang ada di dalam pikiran atau perasaan dia.
2: Hadirin, alhamdulillah di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
3: Pak, bukan tekstil, Pak. Tekstil. Tekstil pakai S.
2: Oh ya, sekalian dengan

0: ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi, radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti, selama ini, aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI Bandung.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu perempat RR di Bandung, dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Benny Hadiansyah kembali menemani Anda di pagi hari ini. Alhamdulillah saya tidak sendiri di Ngawang Kong Pagi Sampurasun Pasundan. Kali ini kita akan ditemani oleh narasumber. Ada Kang Marcel nih yang saat ini sudah terhubung di line telepon kami. Di ujung telepon kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabarnya baik Kang Marcel?
1: Baik, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga ya. Kang. Saat ini di mana Kang posisi Kang?
1: Saya sekarang lagi di rumah.
0: Dia senang di rumah.
1: Kalau pagi. Kebiasaannya ya nganter anak sekolah.
0: Iya.
1: Kebahagiaan yang saya dapatkan.
0: Oh gitu ya Kang ya. Baik, ini Kang keseharian Akang tuh di mana kegiatan Kang?
1: Saya sekarang saat ini muter-muter nih.
0: Oh betul.
1: Jakarta, Bandung, Sukabumi.
0: Baik.
1: Ciwidey.
0: Ya profesinya sebagai apa nih Kang nih, Kang Mansur?
1: Saya
0: Kang
1: sebagai Marcel. Entrepreneur.
0: Entrepreneur ya.
1: Rumah tangga, entrepreneur juga.
0: Baik, baik. Ini hubungannya juga dengan Ciwidey begitu ya, destinasi wisata yang ada di Ciwidey.
1: Betul, betul.
0: Yang juga ya. Hal yang sering Kang lakukan begitu di Ciwidey apa nih, Kang?
1: Saya lebih banyak ke ngelola wisata ya.
0: Oh, ini nih pas banget nih.
1: Satu lokasi wisata juga.
0: Tempat wisatanya ada spesifikasi kayak gimana ya, Kang, kegiatan-kegiatan wisatanya?
1: Kebanyakan yang saya ini apa yang saya bangun?
0: Betul.
1: Ini berbentuk wisata alam.
0: Oh, wisata alam.
1: Kayak glamping, kayak gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan alam lah.
0: Oke, nah ini nih glamping. Ini jadi tren baru nih kayaknya nih Kang ya.
1: Betul.
0: Nanti bisa diceritakan.
1: Saat ini tren baru. Ya.
0: Betul, betul. Boleh diceritakan glamping dengan camping apa bedanya sih sebenarnya Kang?
1: Bedanya nggak jauh beda sih.
0: Iya. Yeah,
1: glamping itu glamour camping.
0: Oh, glamour camping. Jadi camping yang barangkali
1: glamour ya.
0: Glamour gitu dari sisi peralatan atau fasilitas begitu ya, Kang ya?
1: Betul.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay, jadi asalnya dulu dari apa ya? Dari banyak wisatawan Amerika yang datang ke sejarahnya.
0: Oke.
1: Okay. Wisatawan Amerika yang datang ke Afrika. Di Taman Nasional Afrika itu yang binatangnya banyak, harimau apa segala macam, jerapah, gajah gitu.
0: Yeah.
1: Nah mereka tuh mau menikmati itu, tapi pengen akomodasi yang bagus, yang premium, tapi masih bisa menikmati kebun apa?
0: Taman Nasional
1: itu atau Taman Nasionalnya itu.
0: Oh, nah, okay.
1: Dibangunlah ada beberapa beberapa orang dari Amerika investor dan dikolaborasi dengan orang Afrika, dikolaborasi dengan kebudayaan di sana, dikolaborasi dengan alam di sana, maka mereka bikinlah namanya jadilah glamping, glamour camping. Jadi
0: glamour
1: camping yang fasilitasnya glamour, karena orang-orang yang berwisata ke sana menengah ke atas ya, premium.
0: Okay.
1: Bahkan saat dua malam itu sampai cuman harus bayar mengeluarkan uang
0: yang tidak sedikit ya.
1: $4,000
0: Okay.
1: Gitu ya.
0: Baik, baik. Nah, Kang, sekarang boleh ceritakan, Kang, gimana berbagai jenis akomodasi glamping yang tersedia di Ciwidey yang akan kelola saat ini?
1: Kalau yang dari kita, dari glamour camping yang kita bangun sebetulnya dari tahun 2011. 2011 kita, sebetulnya hobi saya jalan-jalan, saya bawa orang camping, cuman ya berpikiran, karena main juga keluar. Ke Thailand, kemana-mana.
0: Yeah.
1: Setelah itu ya memutuskan karena banyak permintaan juga orang untuk camping, tapi tidak nggak mau ribet.
0: Ya yeah, betul.
1: Nggak mau ribet, fasilitas kayak hotel bintang 5.
0: Oke.
1: Okay. Makanya dulu kita bikin glamping 2011. Namanya sebelumnya belum glamping.
0: Belum camping.
1: Tapi kita kasih nama 5 billion star hotel.
0: Oke.
1: Okay. Hotel bintang 5 juta karena 5 kita
0: juta.
1: Bisa lihat bintang ya
0: banyak
1: lebih
0: gitu
1: ya. Dari 5 juta mungkin ya.
0: Ya, ya,
1: makanya
0: ya,
1: kita nama kasih nama 5 Billion Star Hotel.
0: Iya, ada
1: nyambung-nyambung barulah kita bikin glamour camping.
0: Oke. Nah, ini padahal ini nampaknya hoki banget, ini namanya keren sekali Kang tadi. Kenapa dirubah, Kang?
1: Karena ada beberapa juga, karena itu kan camping.
0: Camping ya, betul ya.
1: Kalau itu camping, lebih orang kalau image-nya camping, oh
0: pasti
1: agak gimana gitu. Kalau ini kan kita di depannya ada nama glamour, jadi
0: glamour camping.
1: Orang udah berpikir, wah, oh, benar-benar glamour gitu.
0: Oke, oke.
1: Kalau kita bikin saat ini, yang di terutama yang di satu lokasi ada yang namanya glamping, kalau di IG glamping _ Ciwidey, dan lokasinya namanya Logo Kondang. Kenapa Logo Kondang? Ya legok, ada pohon kondang.
0: Oh gitu. Iya, iya, iya.
1: Banyak
0: iya.
1: Pohon kondang dulu.
0: Banyak pohon kondang di seputar itu ya, Kang? Oke. Okay. Nah, Kang Marcel, sebenarnya aktivitas apa saja nih? Aktivitas outdoor apa saja yang bisa dilakukan saat glamping nih, Kang, di Ciwidey?
1: Banyak. Kalau di Ciwidey kita provide ada beberapa kegiatan. Dari mulai hiking.
0: Oke.
1: Okay. Di camping, di campnya sendiri kita banyak kegiatan. Ada
0: okay.
1: Kalau buat anak kecil ada playground, ada hiking, ada bermain dengan kelinci, rusa, terus ada kita bisa off road, bisa ATV. Off road tapi kita bikin senyaman mungkin.
0: Okay.
1: Safety yang terutama itu ya, safety,
0: kenyamanan ya.
1: Dan orang bisa benar-benar menikmati menyatu dengan alam gitu.
0: Oke. Okay. Baik, jadi ini ya tidak hanya untuk yang dewasa ya, Kang. Ternyata anak-anak juga diberikan aktivitas begitu ya, Kang ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, Kang, apakah ada pengontrolan, Kang, misalkan dari perhutani atau dari pihak ke hutan begitu ya, polisi hutan atau gimana gitu, Kang? Terkait kan pelestarian begitu. Apakah kegiatan ini memastikan keberlanjutan pelestarian lingkungan enggak di sekitar area glamping ya, gitu?
1: Lokasi. Nah, lokasi kita sendiri glamping Lego Kondang itu berada di lokasi tanah pribadi.
0: Oh, iya.
1: Tanah pribadi yang tadinya kebun, yang tadinya buat sayuran apa segala macam, kita hutankan justru.
0: Oke. Okay.
1: Kita hutankan sampai sekarang semua pohon yang ada di sana kita tanam.
0: Okay.
1: Yang sekarang pohon-pohon yang besar itu kita nanam.
0: Oh.
1: Kebetulan background saya juga kehutanan, jadi saya sedikit mengerti tentang hutan.
0: Baik.
1: Sedikit mengerti tentang pohon-pohon, apa yang pohon menguatkan tanah. Apa yang pohon menyimpan banyak air.
0: Betul.
1: Jadi kita juga
0: ikut melestarikan ya, Kang.
1: Betul, berbatasan dengan tanah perhutani.
0: Oh,
1: tanah
0: iya.
1: Perhutani itu sendiri di sana kalau nggak salah zonanya zona konservasi, zona tanam, hutan tanaman, tapi hutan yang ditanami tapi dilestarikan karena ada di bawah di kaki bukit ya. Kalau lokasi Perumnya, kita belum bekerja sama yang dengan Perum, tapi kita himbau ke Perum juga, kita himbau ke masyarakat yang suka ke hutan bahwa hutan ini harus dijaga, makanya nggak ada lagi penebangan. Dulu waktu saya kesana ada masih ada penebangan pohon yang sengaja ditebangi untuk lahannya dijadiin kebun sayuran apa segala macam kayak gitu. Bahkan kita siapkan dulu tanaman beberapa, kalau nggak salah hampir 1000 alpukat. Jadi orang yang mau ke hutan mereka bawa pohon bibit alpukat dan mereka tanam. Dan alpukat kan sangat bagus di sana.
0: Oke. Jadi ikut melestarikan juga ya, Kang. Akan dari kegiatan situ ya gitu. Baik.
1: Kalau menurut saya kalau bikin glamping nggak di hutan kan salah besar.
0: Betul. Oke, jadi benar-benar sangat membantu juga dalam pelestarian lingkungan ya sebenarnya, Kang ya.
1: Betul, harus itu.
0: Oke, nih Kang, tentunya Kang nih sebagai pengelola begitu ya, yang memberikan jasa glamping ini. Nah, ini bagaimana cara Kang sendiri gitu menanggapi kebutuhan preferensi tamu? Jadi tamu itu kan beragam ya, Kang ya. Saat mereka menginap di glamping, ada hal-hal yang mungkin unik nggak yang mereka minta, misalkan. Yang berbeda mungkin dari standar biasanya.
1: Nah, kita ada perbedaan dengan hotel ya. Walaupun standar kita harus hotel, standar pelayanan, tapi yang kita terapkan di sana hospitality-nya udah tetap baku hotel, cuman cara penyampaian apa segala macam kita bikin tamu itu seolah-olah benar-benar apa ya, bukan dipatok dengan rule-rule seperti di hotel, tapi kita cara penyampaiannya yang berbeda. Jadi orang tamu di sana misalnya mau barbeque, mereka bisa terlibat ikut membakar barbeque-nya, ikut api unggul. Tapi ya, masih bisa, walaupun kita glamour camping masih bisa mereka api unggun apa segala macam kayak gitu. Jadi mereka kita bikin senyaman mungkin, tapi ada rule-rule yang harus dipatuhi juga. Seperti ya kita nggak bakar-bakar di tengah hutan kayak gitu. Jadi udah ada disiapkan tempatnya, dan mereka bisa bisa berinteraksi langsung dengan alam. Itu yang kita hanya bisa memfasilitasi, kita hanya bisa mengguiding mereka untuk melakukan itu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik, begitu. Ada rule-nya ya, ada rules tersendiri begitu. Nah, Kang Marcel, apa tantangan terbesarnya nih Kang dalam menjalankan glamping di Ciwidey, terus bagaimana Kang Marcel cara mengatasinya begitu?
1: Sebetulnya karena buat saya, karena ini adalah hobi saya dulu dari mulai saya sekolah, kuliah. Ini hobi saya, salah satu hobi saya. Jadi kalau tantangan lebih ke apa ya? Lebih ke jangan menyerah itu aja sih. Karena yang namanya berusaha akan ada fluktuasi up and down seperti itu.
0: Baik, akan ada
1: naik turun. Saya sendiri kan udah menjalani ini dari 2011.
0: Berarti udah sekitar 13 tahun ya Kang ya?
1: Betul, dan dari yang saya lakukan karena saya hobi, yang saya lakukan sampai sekarang itu
0: nggak merasa terbebani ya.
1: Ya, jadi nggak ada beban, jadi nggak pernah ada grafiknya menurun.
0: Gitu.
1: Nggak ada yang grafiknya menurun.
0: Yang dirasakan bahkan tetap COVID. Stabil ya.
1: Bahkan COVID.
0: Oh, pada saat COVID gimana nih Kang? Boleh diceritain Kang?
1: Saat COVID itu kita hanya tutup 2,5 bulan karena peraturan awal. Setelah itu kan ada keluar Imendagri, kita dorong ke Dinas Pariwisata, Kesehatan.
0: Baik.
1: Dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku ya, misalnya vaksin, apa segala macam, lokasi disterilisasi. Nah kita saat COVID itu bahkan okupansi kita itu boleh dibilang 99%.
0: Wow. Like
1: Everyday
0: kegiatannya tetap berjalan ya
1: selama 2 tahun itu COVID.
0: Baik, sehingga COVID ini tidak jadi permasalahan ya buat Akang ya ternyata ya.
1: Ya, COVID itu bukan saya amit-amit tidak mensyukuri COVID, cuman oh di situ banyak kita temukan, oh berarti orang customer kita itu perlu ini, customer kita ini perlu kenyamanan, perlu fasilitas yang mereka privacy. Dan mereka dijaga privasinya itu.
0: Baik. Oke. Baik. Nah, Kang Marcel selanjutnya nih boleh bertanya nih perihal barangkali Kang Marcel bertanya masalah testimoni mereka lah ya selama mengikuti kegiatan glamping di Ciwidey begitu bersama dengan Akang. Rata-rata seperti apa? Atau mungkin ada yang unik yang mereka ceritakan pengalamannya begitu?
1: Rata-rata tamu customer kita ke glamping hampir 70% itu repeat order, dan mereka orang yang udah pernah ke sana. Jadi karena orang Indonesia, cenderung customer kita customer orang Indonesia ya, global kita berbicara Indonesia, karena kalau asing kita akan terpukul saat COVID. Jadi mereka itu benar-benar apa ya, pengen merasakan glamournya camping itu seperti apa. Karena banyak nih sekarang setelah COVID itu, setelah COVID itu banyak banget glamping di Indonesia.
0: Oke, bermunculan ya Kang ya?
1: Sangat bermunculan.
0: Gitu. Nah, selanjutnya sangat
1: banyak.
0: Baik, kemudian gimana nih menurut Akang tanggapannya gimana kalau saat banyaknya bermunculan glamping-glamping
1: yang lain? Buat saya apa ya? Buat saya keuntungan. Dengan banyaknya orang yang bikin glamping itu memudahkan kita. Jadi industrinya tuh udah
0: terbentuk ya.
1: Gitu. Betul. Bukan membuat sesuatu yang orang bikin jadi banyak saingan. Justru salah besar kalau orang yang bikin itu berpikir seperti itu. Kalau buat saya itu justru akan menambah tantangan buat kita untuk memberikan yang terbaik ke customer. Dan itu trafiknya kan udah kita bangun. Si industrinya kita bangun. Industrinya udah banyak. Bahkan sampai pelosok pun sekarang udah bikin, ya udahlah, glamping.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Oh, oke. Jadi Akang termasuk pionir kalau gitu ya, Kang, kelompok Akang.
1: Ya, di Jawa Barat, Jawa. Ya. Baik. Karena sebelumnya di Bali yang sudah ada itu masih bisa dihitung jari sebelum sebelum tahun 2011 itu, 2010 itu di Bali sudah ada. Dan bahkan harganya yang sangat fantastis, satu malam bisa 20 juta.
0: Wow.
1: Di Bali ada, di Lombok ada. Bali ada beberapa seperti itu.
0: Baik.
1: Dan Jawa, kalau Jawa kita pionir.
0: Oke, di Jawa Kang termasuk pionir begitu ya. Nah, Kang, glamping tak pastinya lebih menekankan ke masalah view gitu ya, Kang ya. Tempat yang bagus begitu ya. Suasana yang menarik begitu kan biasanya, Kang ya. Jadi bisa jadi nih tolak ukur keberhasilan glamping itu bisa tempatnya yang bagus atau gimana, Kang, sebenarnya, atau jasa pelayanan.
1: Kalau saat ini tempat enggak begitu menjadi titik utama buat saya. Setelah banyak perkembangan ke sini, ternyata tempat itu bukan hal yang utama.
0: Baik.
1: Yang utama itu adalah hospitality.
0: Hospitality-nya. Baik.
1: Fasilitas.
0: Fasilitas pelayanan, betul.
1: Kayak gitu. Itu yang paling penting sudah. Orang orang customer itu mereka pengennya privacy mereka terjaga. Seperti itu. Jadi kalau tempat bisa kita create sedemikian rupa, Kang. Misalnya ada di Indonesia, di Bali, di Lombok, di Bajo. Ada satu tempat yang nggak ada view apa-apa, tapi saya sendiri di tukang main masuk ke situ benar-benar nyaman gitu. Wah, ini keren banget. Makanya saya berpikiran, jadi tempat itu memang bisa dibangun. Tanaman kita bisa tanam, hutan kita bisa bikin hutan. Seperti itu.
0: Baik. Nah, ingin bertanya nih, sejauh ini tamu atau yang tamu Akang nih banyak kan orang mana nih? Orang Bandung, orang Jawa Barat, orang mana, Nusantara atau luar negeri gitu kan kebanyakan?
1: 70% customer kita luar Jawa Barat ya.
0: Luar Jawa Barat.
1: Bandung. Ya, Jakarta. 70% baru selebihnya Bandung. Bandung dan sekitarnya.
0: Baik. Kemudian nih, Kang, pertanyaan, beberapa pertanyaan terakhir nih, Kang ya. Pandangan Kang sendiri terhadap masa depan glamping di Ciwidey dan juga tren glamping secara umum, Kang, di tahun mendatang dan seterusnya.
1: Kalau glamping itu kan disebut sebetulnya wisata nomadik. Dulu dulu kita pernah bikin buku dengan Kemenpar. Dengan sebelum Covid kita sebelum Covid kita bikin buku bareng Kemenpar, namanya wisata nomadik, tren wisata nomadik. Jadi wisata yang berkelanjutan.
0: Baik.
1: Nah, glamping itu salah satunya adalah wisata yang berkelanjutan, tidak rusak alam. Kita tidak mencor-cor apa segala macam, kecuali hanya untuk tiang-tiang seperti itu. Jadi benar-benar konservasinya dijaga.
0: Nah,
1: yang harus ditekankan di sini ke beberapa teman-teman pengusaha glamping sebetulnya ya itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga lokasi, menjaga kenyamanan, menjaga apa ya, benar-benar terkait tadi, kebun aja kita hutankan gitu.
0: Baik.
1: Gitu. Jadi benar-benar itu yang dicari oleh customer sebetulnya.
0: Kang, mau spill harga enggak? barangkali ada yang pengen gitu, berminat untuk
1: di glamping Legokok. Kita ada beberapa glamping sebenarnya di Ciwidey itu, dari glamping Legokondang, dari Awat. Setelah itu kita bikin yang di Patenggang itu, yang sisi danau. Yang sisi danau itu dari mulai price 1,2 sampai
0: 1,2
1: 4 juta.
0: Sampai 4 juta ya.
1: Tergantung kapasitas dan fasilitas.
0: Nah, yang dan, 4 juta itu apa saja, Kang, mendapatkan apa saja yang 4 juta?
1: Ada 3 kamar, udah mereka udah dapat breakfast. Apa segala macam, bahkan ada yang kita paketin, mereka udah dapat misalnya nonton pakai layar lebar di sisi danau, Netflix dengan barbeque gitu. Itu yang di Patenggang.
0: Patenggang, betul.
1: Kalau yang di Glamping Legok Kondang, itu price-nya dari 275, 2.750 sampai 7.500.
0: Oke, berarti ini yang populernya, yang paling ya, kerennya begitu ya.
1: Paling okupansinya paling tinggi.
0: Oke.

0: nggak bayar tentang menunya.
1: Oh gitu ya, baik. Sekali lagi di glamping_ciwidey ya Kang ya.
0: Betul.
1: Di sana sudah ada contoh-contoh lengkap kegiatan, terus apalagi
0: nih Kang? Price-nya ada.
1: Price-nya juga ada. Baik-baik. Nah, untuk registrasi sendiri bisa di sana Kang, di Instagram.
0: Bisa.
1: Nah, oke, okay. Registrasi bisa ya.
0: Bisa dibaca, kita baca di bio.
1: Oke.
0: Okay. Di bio kita. Itu bisa dicek di situ. Dan bisa cek link langsung, nanya-nanya via DM atau via WhatsApp juga okay. Bisa.
1: Baik, yang pastinya silakan buat Anda ini pencinta glamping gitu ya, ataupun ya, baru mau mencoba
0: alam, mensyukuri alam.
1: Betul. Nah,
0: kita fasilitasi.
1: Oke. Yang barangkali juga baru mau memulai mencoba bagaimana glamping serunya, nanti silakan bisa langsung ketemu sama Kang Marcel ya. Betul. Kang Marcel, sehat selalu. Terima kasih nih Kang sudah berbincang. Semoga makin sukses ya Kang usaha glampingnya ya Kang. Oke. Dan Komdagu Promotor dari Bandung, demikian obrolan kami bersama dengan Kang Marcel nih ya. Silakan, ada dua tadi nampaknya di dua tempat yang seru-seru nih.
0: Di Sukabumi juga ada.
1: Oh, di Sukabumi ada. Berarti tiga dong ya kalau gitu.
0: Iya. Sukabumi dan Sawarna di pantai.
1: Oh.
0: Sukabumi itu jembatan yang terpanjang.
1: Terpanjang.
0: Atau kita nggak pernah mengklaim ke Asia atau apa. Ya. Panjangnya 500, hampir 540 meter.
1: Waduh.
0: Yang kemarin di-repost sama Will Smith, Kang.
1: Oh, apalagi Will Smith udah kesana, apalagi kita ya harus kesana.
0: Enggak, bukan kesana, dia merepost aja.
1: Oh, repost.
0: IG-nya ya. Mm-hmm. Dan yang nonton 35 juta kemarin.
1: Masya Allah, iya. Keren nih Kang ya. Jadi ada beberapa tempat, silakan lebih jelasnya Anda bisa tadi simak ya atau lihat, kepoin di glamping_ boleh lihat?
0: Ciwidey.
1: Glamping ya. _Ciwidey. Silakan bisa hubungi Kang Marcel ya.
0: Betul.
1: Kang, matur nuwun Kang. Terima kasih sudah berbincang. Sehat selalu, selamat beraktivitas Kang ya.
0: Terima kasih.
1: Demikian Komdagu Promotor RI Bandung, obrolan kami bersama dengan narasumber kita. Alhamdulillah ya, sudah jelas tadi disampaikan mengenai glamping itu apa sih sebenarnya perbedaannya, begitu ya. Sudah dijelaskan oleh Kang Marcel ya mengenai glamping. Dan Komdagu Promotor RI Bandung, kami akan akhiri obrolan Ngawang Pagi Sampurasun Pasundan untuk pagi hari ini. Saya Beni Hadiansyah, pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Jantung merupakan organ vital yang bekerja tanpa henti karena berperan penting dalam memompa darah ke seluruh tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Penyakit jantung di usia muda bisa terjadi akibat gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang berolahraga, pola makan yang buruk, dan kebiasaan tidak sehat lainnya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Karena itu, mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dapat menjadi investasi penting untuk kesehatan jantung dalam jangka panjang.

keindahan alam Skotlandia di bendungan Jatiluhur Oge Aya Waterpark, Camping Ground, Budidaya Lauk, Istora Resort, Ejeng Cafe, penginapan, Ejeng Tempat Endah Sejena. Warta Pamungkas, Walungan Cimanuk, Hulukna Aya di Pagunungan Mandalagiri, Kabupaten Garut, anu ngalir kawetan sepanjang 180 km, Jeng Muarana, Aya di Laut Jawa, Kabupaten Indramayu. Cimanuk bagian hilir, kaayaanana cukup lega nepi ka kapal anu rada gede oge bisa asup. Dina abad ke-16, Muara Cimanuk nyaeta palabuhan anu rame jeung jadi salah sahiji palabuhan milik Kerajaan Sunda. Di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, aliran Cimanuk dibendung pikeun pangwangunan Jatigede. Dina tahun 2016, bulan September, kungsi kejadian banjir gede di Walungan Cimanuk di Kabupaten Garut anu ngabalukarkeun loba imah ruksak tur ayana warga anu tilar dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum daung masih kena disadangkan ku Propas Suara Budaya Bandung dina siang ieu tabu salapan langkung 3 menit atau ngalajengkeun hancagarapan urang dina acara Propat ayeuna nyaeta Kacida Komunitas Cinta Budaya. Di studio Propat Suara Budaya Bandung parantos aya tamu agung. Tamu anu kalintang di pireusna panginten di dunia perbarongan mah. Aya Bah Omo. Assalamualaikum Bah Om. Nah, aja Bah Omonya. Bah Om caketan mikna Bah. Caketan tak gitu.
2: Bah Om.
1: Bah Om. Assalamualaikum Bah.
2: Waalaikumsalam.
1: Tampurasun. Aduh, hatur nuhun tos rurumpaheun ka studio Propat. Sok sanaos urang neme pisan nya. Tetepannya alhamdulillah sehat denya Bah. Anu kaduana aya Kang
3: Nijar.
1: Ngimik.
3: Kang Nijar.
1: Kang Nijar. Eh teh Bah Oom teh sesepuh atau tapi kumaha Bah disebutna teh sesepuhnya.
2: Barok saya tahu gapu.
1: Janten upami perkawis barok mah Bah Oom mah parantos naona. Maestrona gitu. Alhamdulillah.
2: Nah, nyukir sepuh ke pungkur.
1: Gitu. Tak karesan kamu nunggu boh bilih ayah panasaran bade ngiring tumaros dina iya wangkongan. Mudah-mudahan ayah nu bade ditaroskan perkawis perkembangan barong Sunda. Margi ayah nu ilaharna kan panginten masyarakatnya nu uningana tapi wanoha teh karena barong say. Ayah barong say makan sanes di Sunda asti pengintennya. Sana esnya.
2: Salah Sunda barong saya satu
1: Sunda. Oh, gitu tayo. Kada diangkat itu. Caketan mikna.
2: Barong saya.
1: Caketan.
2: Malu orang Sunda gitu disangkae kesenian batur.
1: Oh, gitu tuh teh. Ada abdi ge nu awam gitu. Manawi teh ti ieu we ti Kong Hucu.
2: Nya. Benten tatabuhan oge atuh.
1: Nya maksud teh barong say. Barong say kawitna gitu. Sanes barong Sunda. Barong say. Kawitna itu di mana?
2: Dari sejarah mah sebenarnya satu di Laut Kidul.
1: Sanes. Kan aya barong Sunda. Aya barong say. Anuku orang misalnya upami aya Imlek. Aya barong say.
2: Sanes sarang iringan.
1: Oh nya panginten nya. Kedaya nya teterang imam mung abah mah khususnya barong Sunda.
2: Sunda.
1: Tah ayeuna mah Kang Krisna cing sataacan ngaguar nya. Kang Krisna, ayah kadasan Kang Krisna di dia anjena selaku budayawan anu ngokolakeun barong Sunda nya. Di perbedaanna barong say sareng barong Sunda kumaha eta?
3: Barong say nya eta ulin-ulin patok barong say mah.
1: Maksudnya kumaha?
3: Ulin patok teh ya acolok-acolokan pake dipatok mun. Terus alat anu digunakeun benten sareng barong Sunda pangenten. Kemudian barong say itu lebih dari kungfu, kalau barong Sunda itu nyandak dari gerakana pencaksilat, pertos kita untuk perbentenana.
1: Iya teh matak dibenten kene, masyarakat tesaru, tesaru mana barong say jeung barong nu asli Sunda gitu, maksud teh sanes hartisna pada nyaruakeun teu kan beda-beda ieuna beda wilayahna gitu nya wilayahna
3: kaduh ciri khasna
1: ciri khasna sewang-sewangan sok sanaos ayeuna barong say tumuwuh di Tatar Sunda misalna malahan anu pacampuran nya suku Tionghoa jeung orang Sunda terus jadi orang Sunda gitu sos tumuwuh di dieu tapi orang Sunda ge boga
2: gaduh
1: pisan gaduh nyaeta barong ngarana ulin barongnya sanes sanes deui iya maksud teh abdi oge teu acan uninga komodi masyarakat panginten itu di dia tangtosna hiji informasi canggung diinformasikeun ke masyarakat ta antara barong aya di ulin barong aya di barong say kan ciga ieu kesenian reog teh naon sajenis celempungan sareng sajenis teh gamelan sareng celempungan kan hampir mirip cuma waditra nu beda laguna mah sarua tah ciga kieu gitu janten aya-aya aya benten-benten nya janten ieu ka ka beungharan gitu beunghar. Tabah ayeuna weh de kanu kanu perkawis barong nya sanes ulin barong ema
2: barong Sunda.
1: Barong Sunda eta sajarah ngadegna barong Sunda teh.
2: Ari barong Sunda geus disebutkeun ngadamu ti kapungkur jadi terang da kapungkur tumurun tumurun geun ka pun aki oge gaduh geun ka ayeuna bangkit deui taun 58 rame deui sanes bangkit rame deui
1: 58 teh
2: mun aya ngadamel pun bapak Lama di sekolah malahan ngadamel tangga getan tidinya di masa apa bangkit. Nah ayo nama seur bikin ke jantan 18 ayo nama bikin kayu nate
1: pesatnya perkembangan
2: perkembangan pesat gitu khusus tau gak punggul itu sok gitu
1: nah, 18 ayo nate nah bet bet KM hutan itu sepuh kapungkur terang pun hoyong ngembangkan barong Sunda
2: lah. Hoyong jadi kapungkur ayat turunan teh,
1: bener. Oh, turunan.
2: turunan sesepuh gitu mata kira sate. Yang terus iya ayat tidituna gitu. Yang tentu tabuhan aja benten barong Sunda nama kugo lempang. Sarang musik lagi itu seur atau
1: kapungkur mah nya.
2: Nya mun ketuk, sarang goong, teras kenang, torompet, beduk kecerek mungkin nep.
1: Genep kapungkur itu tahun
2: sakitu we ti kapungkur kitu aya na ge ari eta mah kesempatan nama da aya tamahan-tamahan itu ieu barong Sunda mah
1: barong Sunda mah jadi saket ari anu maena seuran eta
2: nya eta mah upami anu maena mah ya kirang langkung aya lah 20 watt sareng kuda lumpi sareng momonya tanana kita lah rupi-rupi da sareng debus nama gitu
1: tah ayeuna deui ngagalih deui ngagini kitu deui nya ayeuna di urang teh di Jawa Barat aya di Reak. Tah, ieu teh kan kadang-kadang eta teh sok masyarakat teh bilih dicapurkeun gitu. Nya aya aya Reak kan aya debusan oh aya non. Aya momonyetan gitu, aya momonyetan, aya kuda lumping.
2: Mun eta ge eta kang marenganana.
1: Tah, eta.
2: Ibingna
1: naon. Janten nu disebat barong mah benten sareng eta. Cakan nya. Jadi masyarakat suparus teh saru gitu. Tesaru kesenian tapi dengan beunghar tapi ulah di koket daun kan beda-beda iya beda-beda naon turunana gitu turunana. Atanapi nu nyiptakeuna
2: teh di sejarah masing-masing
1: itu kanggo kanggo ngahargaan oge nu nyiptakeuna kitu nya
2: watesan nu nyiptakeuna
1: gitu komo abah turunan sabar ayeuna abah
2: nya upami teh nu dipun akeh mah kaopat dipun akeh anu kaduh mah anu kapungkur kaduh barong mah kaopat
1: teh ari bentuk ieu na mun urang mah wajah barongna kumaha eta
2: ayeuna mah teh sada sae teh benten nya kapungkur sae
1: ayeuna mah bentukna teh nyanak tilu naon eta inspirasina
2: sebatkeun orai sanes tamat jalmi sanes gitu janten da satoraut teh saurna mah gitu
1: janten upami eta mah
2: pangeun teh tinggal lagi sapotong janten di raut teh itu kapungkurna teh di raut kidul
1: janten eta mah asli titinggalan sepuh
2: sejarah
1: gitu sejarahna
2: Sunda gitu
1: orang Sunda teh yang di laut teh aya samadaya kitu
2: kepenaknya di belakang alun sepuh mana aya rajin urang jieune keur hiburan kaum ngiring anu Sunda
1: teh kapungkur teh buka punggur mah teu sagawaya mah geuna nya teu sagawaya bisa ninggal ayeuna digambarkeun kitu nya digambarkeun kitu nya kitu teh ayeuna Kang Sa Kang Rijal selaku pelakunya pelaku pelestari
2: penerus
1: penerus nah itu aya kaitan apa inten aya puniju atau kumaha
2: sanes ana generasi muda
1: nama generasi muda
2: generasi muda Kang
1: Ijal tah kumaha numutkeun Kang Ijal perkawis perkembangan barong anu ayeuna ku Abah Om di ieu caketan mintanya
4: alhamdulillah ayeuna kawit ayeuna tosnya mulai berkembang pesat lah benten sareng kapungkur gitu kan kapungkur mah nembe aya opat ayeuna mah alhamdulillah terus makin seueur gitu nu ngagaduhan deh
2: di toko bubur
4: khususna di Tago Apu gitu di Campaka Mekar
1: seueur oh berkembang nanti di Tago
4: Apu Campaka Mekar
1: Campaka Mekar teu acan ka Kota Bandung teu acan anu anu ti ditu wilayah
4: di
1: barong
4: kolaborasi ya.
1: Oh kolaborasi
4: kolaborasi
1: Aina aina anggota na terseur panggilannya.
4: Alhamdulillah aina.
1: Aina sebiji gitu gitu di toko kapu.
4: hampir 18 paguron lebih dah.
1: Oh, 18 paguron upami lebih, anggota setiapna 50 misalnya.
4: 50.
1: Ya, besar nya. Generasi ngora nu ieu na. Nu ngokolana generasi ngola gitu. Alhamdulillah atunya
2: ari kitu mah. Share penerusna gitu. Tengah wetan opat.
1: Generasi gitu nya.
2: Generasi ayeuna.
1: Tari eta perkawis latihan atapi alat-alatna nu digunakeun ayeuna naon Kang Rija?
4: Alat-alatnya nya nu tadi saur si
1: Bapak. Masih kene tetep.
2: Masih kene tetep. Upami
4: teh campur-campur
1: teh nu robih gitu. Masih kene ngajagi eta nya pentingnya. Nah teh hayang ngange drum atau ngange naon
2: gitu. Generasi muda mah ayeuna mah ayeuna rame na ayeuna mah. Benten sareng kapungur ayeuna mah di atas.
1: Eta mah ieu mah nu ieu na pangintenya anu tuturunna kitu kerah jaga. Aya teh nilai keramatna bah.
2: Nya aya kapungkur
1: aya. Dugi ka jaga dijaga kitu gitu. Aya misalnya
2: ritualna aya.
1: Dina
2: ngadamelna kitu samarangan ari kapungkur mah. Make diraja heula terus diibakan 100 dapat teh disusukan di diibakan dicai.
1: Si barong
2: teh nyamain dina solokan gitu.
1: Di barong si barong eta
2: mun main dina solokan
1: gitu. Aya tata carana ngadamel barong ayeuna gitu.
2: Nya, tapi ayeuna mah teh aya baru dak ayeuna dere-dere kapungkur mah aya ke zaman bapa mah aya.
1: Nah aya larangan atuh kumaha
2: teh nya. Kapungkur aduh. Ayeuna mah
4: benten heula kapungkur mah.
2: Nya eta geus sok naroskeun ka si Abah sok sok rajin aya si papatan kudu kieu-kieu.
1: Aya aya aturan mah aya nya
2: gitu. Aturan ngikeun kapuna bisi.
1: Tah eta. Jadi ulah tadi teh geuna ulah pacampur teh geuna nya budaya ciri khas.
2: Nya da kapungkur mah teng borong ngadamel anu mangrupa sato ngadamel hihin kanggo rajahan
1: heula. Oh, iya nya.
2: Kamu aya ngabentuk
1: gitu. Itu salah satu penghargaan urang nya. Yen makhluk makhluk teh lain urang wae gitu. Tah kumaha ieu ayeuna Kang Rija? Ku ayana mun urang mah lah aya kareueus teu ngembangkeun.
4: Alhamdulillah barong. Nya. Terus lah tinggal lagi kamu ya sepuh ayak keneng gitu kan ayana dina makin dia makin
2: penggemar makin seur penonton lagi makin seur
4: alhamdulillah gitu
2: sana sepuh ayam orang kali ya ayana
1: serangnya di ditu tinya
2: merangkai anu arah tanan mayam umur 8 tahun anu 5 tahun lagi terus nyibing
1: alhamdulillah itu ayah generasi gitu kan anu berkembang nah hiji seni atau hiji budaya teh kan aya penerusna
2: gitu penerus, aya penerusna alhamdulillah gitu teh punah
1: eta mah kana geus nilai ekonomis pangintenna ayeuna mah
2: alhamdulillah gitu
1: kan peminabeuh nu kitu sabar teu eta mah nya
2: pangintenna
1: teu diieukeun gitu nya
2: mamayana oge ya mah lah ngandukur mun kitu ngandukur ngalestarikeun unggul sisi irama gitu benten sareng ieu lah kadarna tuh
1: tapi upami
2: misalnya sudah kayu nama rame
1: kada iya di sagana eta ari ku pelestari memberi Kang Krisna pinten tah perkembanganna kumaha ningal ngumutkeun Kang Krisna ayeuna barong dugi ka bisa janten warisan budaya tak benda eta nya aya teh
3: alhamdulillah lah upami di Kota Bandung nya eta kesenian ulin barong tos ditetapkan menjadi warisan budaya nasional di tahun 2024 kemudian abis sararesna wargi ka bahwa omneh ka tagok nya eta ngadamel riset itu abis ka tagok 2014 nya eta ayana barong Sunda ternyata di 2014 nungku abis diketahui sampai dengan sekarang perkembangan barong Sunda pun udah istilahnya udah berkembang. Udah berkembang di dalam segi permainan, kemudian segi promosi yang di mana di Tagok Apu atau Napi Can Pangka Mekar sekarang promosinya itu sama dengan di kota. Kita bermain dengan medsosnya. Dan saya berharap kesenian yang ada di sana bisa seperti misalkan ulin barong gitu, sama seperti ulin barong walaupun sebenarnya kita itu nama beda tapi ceritanya sama sebetulnya. Cuman di sana itu lebih ke lebih ke barong Sundanya, sebutnya barong Sunda memang dengan sekelo itu hampir sama tapi di sana itu lebih beda untuk permainannya tabehanna teh beda gitu. Tabehanna beda.

0: bisa nah, anak kecil jadi resep gitu. Kang Ijal nu jadi hoyong lalajok itu penasaran atau memang anjeunna tos ah reueus ngabogaan gitu
1: ya. Memang dina musik. Nah, oke lah daya tarikna musikna dari tos musik. Entong baru mulai kali sepuh oge upami nguping golempang mah ngararibing teu sadar.
0: Oh, eta nilai yeuna religina
1: peungeunna. Ya, duka eta mah kitu.
0: Atau musik asli gitu ku penca, ku penca kenang penca tapi
1: sana saya musik barong khusus khusus anak
2: osmat ya
1: jadi masih mana anu genep gamelan teh gitu
0: musik
1: itu ya
0: anu sempat ketuk tilu sana gitu
1: sana
0: sebenarnya
1: sederhana
0: namanya alat nak
1: ketuk ya, terus kecere goong kenang torompet bedug
0: etanya
1: bina
0: gitu tabuhana atau lagu-laguna eta naon wae gitu lagu-laguna.
1: Nya lagu-lagu kapung lagu Sunda ae oh. Sapres kenang pancak
0: gitu. Mang Bung Hidung itu aya. Biasanya sok kasarurupan ku Mang Bung Hidung.
1: Alhamdulillah. Aya wae.
0: Ini lain historinya. Aya wae eta itu. Biasana teu di mamana nya.
1: Aya pamete saya. Gua kawung ae bari dina trompet ae anu yang buhun ae seukeurna
0: mah. Justru trompet teh mantak yeuna teh trompet.
1: Eta trompet da pamete aya trompet mah ba. Sepi.
0: Gitu. Tapi mudah-mudahan Aimanawi teh barong Sunda teh sareng nukang Kresna teh hiji kesatuan gitu. Hiji cikal bakalna teh barong Sunda teh gitu. Nan mun urang mah
3: awal mulanya.
0: Awal mulana gitu.
3: Awal mulanya memang ada keterkaitan yang di mana almarhum sepuhna kesepuhan yaitu Bah Saud
1: orang
3: sekelah. Orang sekelah kapungkurna. Hmm. Yeah. Janda kesenian kali itu gitu. Mm-hmm. Janten memang ada keterikatan, ada keterikatan. Hmm. Cuman yang tadi saya sampaikan benten nami tapi satu cerita sebetulnya. Yang mudah-mudahan perjalanannya sama seperti Ulin Barong gitu. Di daerah kabupaten gitu. Sekarang memang karena sudah banyak gitu di sana.
0: Justru yang diharapkan mungkin setelah mun urang saya warisan budaya Tebeng yang bentuknya nama Barong Sunda termasuk Ulin Barong kan eta satu kaitan.
3: Mohon kaitan.
0: Itu akan mendukungnya, mendukung karena terciptanya eta mun warisan eta.
3: Mudah-mudahan. Nah, nanti mudah-mudahan seperti itu. Karena
0: jadian teu kaya urang teu pas kan orang Sunda mah na filosofisna gamelan misalnya.
3: Mohon.
0: Ieu mah lain gamaran gitu bah. Pemurang nambah gamelan, saron hiji saron dua itu teh upami te pacaruk, sok pasea gening.
1: Ya.
0: Orang Sunda masuk pasea itu teh, gitu tah mun te pacaruk teh, tepat tema-tema.
1: Ya.
0: Tapi lamun ngahiji gamelan teh harmonis, harmonis. I gamaran kata, iya ge mun ngahiji harmonis tapi mudah-mudahan tidak ada pacengkan.
1: Alhamdulillah ada anunya
0: namanya.
1: Di dia oke dicanak di sekolah kan itu teh jadi pas gitu kan jatah 2 rupiah ieu mah. Sakeureunnya
0: gitu. Kabeungharan eta nya.
1: Tenawi kabeungharan.
3: Mun kosakata mungkul serta kosakata di dalam pemanggilan seninya gitu. Nya sama ceritanya gitu. Sama bahkan udah 8 tahun ke belakang kita selalu kolaborasi berkolaborasi barengan gitu kalau kadang anu yang di Tagog berbarengan dengan yang di Sekolah nambah bareng gitu karena seseringnya seperti itu karena di Tagog itu kebanyakan orang kebanyakan masyarakat itu memanggilnya Barong Sunda keun atau Barong Sunda we heula
0: ya.
3: Pengucapan mah yang penting mah kan arti arti makna bentuk barong sampai dengan sekarang mungkin sama
0: yeah,
3: gitu. Karena barong itu kan bebarengan. Barong istilahnya ya bareng Sunda kada maju bareng gitu.
0: Nah, nah filosofi eta nami bah kasih abahnya.
3: Mohon mangga.
0: Barong teh naon di nyana nah bernyanak barong hampir sami jeung Bali misalnya. Aya barong ya, baju barong itu barong.
1: Iya.
0: Juga buta gitu barong tadi di mah di Bali mah.
1: Enggak bentuk pan, enggak bentuk anu satu eta juga gitu juga bentuk bunda.
0: Untuk imponasi itu teh disebut barong teh nya.
1: Bentuk nah gitu.
0: Itu tah. Panginten Kang Rijal ayeuna ayeuna teh usia sabaraha?
2: Abi 30.
0: Anom keneh hatunya. Masih keneh ieu kanggo neruskeun generasina mudah-mudahan. Tak ayana aya kegiatan naon ayana anu satu acan bulan puasa ya masih kene aktif gitu
1: aktifnya sebarang nabe, gitu, masih berjalan.
2: Iya, gitu, berjalan. Tiap seminggu

0: sekali aya lah gitu.
1: Tahu pemi pemi hoyong terang ulin barong mah ka sekeloanya. Ari barong sunama di Togok Apu. Kakang Dangu anu bade ngiring jabung tumalapung boh bilih bade maeran mangga di 7217043 atawa tapi ngalangguan WhatsApp di 08182185634. Ke sekedepan urang andeg heulanya banyak. Kedepan urang telaskeun deung ke hancang harapan adina. Obrolan kacida.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Eleh-eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapi dan semangat begitu. Biasanya juga Asep mah mager, dibangunin teh susah sampai emak teh teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru jadi sekolah? Sok ngaku ke emak.
3: Ih, apaan dari emak? Sekarang teh Asep udah gak sabar pengen ke sekolah, mak. Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar, ay emak.
2: Terus, kenapa atuh sok? Cerita ke emak.
3: Tahu gak, mak?
2: Apa?
3: Sekarang program makan pagi bergizi gratis dari pemerintah sudah mulai, mak. Jadi setiap pagi sebelum masuk kelas, Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur sama buah. Pokoknya lengkap pisan, mak.
2: Oh gitu, Sep. Jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat setiap pagi.
3: Iya, mak. Biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan pagi di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi, mak. Tapi sekarang, mama, Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
2: Wah, syukur. Alhamdulillah, pemerintah sekarang punya program seperti itu. Ya, kalau Asep makan bergizi tiap pagi, mak jadi gak khawatir lagi sama Asep.
3: Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
5: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Bro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamanah, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda.

0: ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi, radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti, selama ini, aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI Bandung.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Gelar Kawih Pasundan, nganturkeun karyeus yasana para seniman.

Bandung merupakan kota yang memiliki kuliner khas, yaitu peuyeum. Peuyeum sampe atau tape singkong merupakan bahan dasar dari pembuatan colenak. Peuyeum dibakar, kemudian ditambah gula merah cair yang dicampur dengan serutan kelapa. Colenak dikenalkan oleh Aki Murdi pada tahun 1930. Penamaan colenak merupakan gabungan dari kata dalam bahasa Sunda, yaitu dicocol enak. Hingga saat ini, colenak masih menjadi kuliner favorit khas Jawa Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menjual bukan sekedar menawarkan barang, tapi juga membangun ikatan emosional melalui cerita di balik sebuah produk. Pagi hari ini di teras UMKM Perempat Hari Bandung akan berbincang bersama dengan pelaku usaha UMKM ya, Teh Gita Sari ya. Untuk lengkapnya, kaum dangu tetap bersama kami di Perempat Hari Bandung.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
0: Happiness with Mom Gifts. Ya, gini. Gits ya, tulisnya ya.
2: Namanya kan Gita.
0: Oh, Git. Ya, baik. Sama Teh Gita Sari.
2: Iya.
0: Pagi hari ini kita berbincang dengan pelaku usaha di bidang craft ya, gitu ya.
2: Iya.
0: Boleh kita coba dengar bagaimana cerita menarik dari Teh Gita sendiri selama menjalankan bisnisnya kurang lebih selama 1 tahun ya, Teh Gita?
2: Belum. Masih
0: belum 1 tahun? Kurang lebih berapa lama, Teh, berarti?
2: Akhir 2025 lah.
0: Akhir 2025 baru.
2: Iya. Dari hobi
0: ya. Oke, ini lucu-lucu banget. Langsung aja nih, Teh Git, diperlihatkan dulu nih, ada
2: bunga-bunga
0: buket. Ya, buket bunga,
2: ada
0: baik.
2: Ada juga lampu tumbler buat di meja.
0: Lampu tumbler buat di meja. Keren sekali ini ya. Baik.
2: Nyalah.
0: Iya,
2: menyala.
0: Oke, Teh Git sendiri ini mulai usahanya sangat bisa dibilang baru beberapa bulan lah ya.
2: Iya.
0: Belum 1 tahun.
2: Wow.
0: Oke, ini awalnya dari mana, Teh Git? Memang sebelumnya punya cerita di balik ini, pernah latihan dulu atau mungkin ini otodidak gitu bisa?
2: Kebetulan kan aku tuh Pisces itu kreatif
0: ya.
2: Nah, jadi kayak yang ini lucu deh kalau misalnya dibikin apa kayak yang penasaran aja kalau ini misalnya suatu bahan baku dijadiin sesuatu tuh bagus nggak gitu.
0: Okay.
2: Dan awalnya tuh emang hobi doang dan untuk pakai sendiri. Karena sering jajan kalau bahasanya tuh ya, sering beli-beli
0: bahan-bahan ini.
2: Iya, jadi kebanyakan numpuk. Dan teman-teman tuh bilang, "Ih, bagus tuh gitu. Bikinin aku dong." Nah, ntar aku bayarin.
0: Pesanan dari temen ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini bahannya dari apa aja nih, Teh Git?
2: Kalau yang kayak gini tuh strap itu kebanyakan dari manik-manik.
0: Oke, manik-manik,
2: ya.
0: Mutiara,
2: ya,
0: batu-batuan gitu ya.
2: Kalau untuk aku sih standarnya masih belum bisa batu, mahal ya kan.
0: Oh.
2: Jadi kalau ini gelangnya dari bahan kaca aja.
0: Kaca.
2: Kaca masih terjangkau juga buat dijualnya.
0: Oke, boleh diliatin, dideketin, Teh.
2: Oke,
0: ini nih kamera di depan. Oke, cantiknya sekali ya, luar biasa. Ini biasanya buat dipakai buat apa, gantungan apa nih?
2: Ini gelang.
0: Oh, gelang.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau ini tuh gelang-gelang kaca. Aku nggak bawa sih gelang-gelang yang dari tali. Biasanya aku juga bikin.
0: Oh, beragam ya, ada juga yang lainnya.
2: Iya, kayak ini kan gelang-gelang tali. Ini aku bikin sendiri. Oke.
0: Gitu. Ini belajar dulu sih atau gimana, Teh Git?
2: Sekarang tuh kan udah modern ya, udah canggih tuh
0: medsos.
2: Jadi suka lihat tutorial-tutorial dulu gitu.
0: Tapi
2: tutorial cara bikinnya.
0: Iya, gitu. Tutorial cara bikinnya. Jadi belajar berguru pada tutorial gitu ya.
2: Iya, berguru pada tutorial. Walaupun memang ya tetap dengan cara saya sendiri,
0: ciri khasnya dari Teh Git apa nih dalam produk-produknya?
2: Aku sih lebih ke kayak kalau bikin strap itu beda sama simpulnya.
0: Okay.
2: Dan dia tuh kayak diikat 2 kali. Jadi ikatannya tuh benar-benar bolak-balik lagi gitu. Makanya kuat.
0: Baik. Lebih kuat ya.
2: Iya.
0: Oke, dari simpul ya.
2: Iya, soalnya dari... emang aku tuh kebetulan tangannya kan emang udah gak kuat sejak aku udah melahirkan anak ketiga. Tangannya tuh kayak kena CTS gitu. Jadi sampai ngangkat kertas 1 lembar pun gak sanggup.
0: Lalu kerjaannya seperti ini, jadi gimana dong?
2: Jadi begitu udah ya konsul gitu, terus dikasih obat udah mending. Nah, cuman tangan udah nggak terlalu kuat.
0: Okay.
2: Dan sekarang kayak pegang handphone tuh suka jatuh tuh.
0: Oke.
2: Okay. Nah, pakainya kayak gini.
0: Gitu. Sengaja ya.
2: Iya.
0: Bukan hanya sekedar kreatif tapi memang buat kebutuhan
2: sendiri.
0: Fungsinya juga ada gitu ya, kayak gitu ya, buat sendiri. Baik, tapi kan kalau dengan tangan ya, kerja-kerja seperti ini tidak dengan mesinnya begitu ya, tegit ya. Lalu kondisi tegitnya sendiri seperti itu gimana? Aman, masih aman ya?
2: Aman sih, alhamdulillah. Suami juga support.
0: Okay.
2: Kalau kerjaan rumah sering bantu bareng sama-sama.
0: Baik. Kalau prosesnya sendiri, proses pembuatannya kayak gimana sih tegit? Apakah bikin dulu sketsa gitu, terus cari bahan-bahan, penyesuaian bahannya, atau gimana? Langsung saja gitu?
2: Kayak yang di apa kalau bahasanya tuh begitu lihat barangnya kayaknya bikin ini enak
0: gitu seru, spontan bikin, gitu ya
2: spontan ya spontan uhui
0: Tegit, ini udah berapa banyak model atau mungkin istilahnya seri gitulah kalau misalnya
2: kebetulan kan aku tuh produknya custom terus juga emang kayak aku tuh berusaha untuk nge-branding diri buat kalau ini tuh limited edition. Jadi satu barang itu cuman satu doang kayak gitu.
0: Jadi kalau misalnya ada pesanan dalam bentuk banyak misalkan dengan satu seri yang sama, itu gimana?
2: Kebetulan belum ada.
0: Belum ada ya. Jadi memang ini khusus ya buat pesanan gitu ya. Dan memang original tiap pemesanan beda sendiri gitu.
2: Iya, jadi kalau misalnya ada yang suka datang ke rumah tuh, mereka tuh yang milih bahan bakunya. Nih, aku mau ini, terus tambahin ini.
0: Ya tinggal seru
2: mereka.
0: Iya,
2: tinggal
0: mereka. Jadi mereka juga ngitung. punya pilihan sendiri dulu gitu ya. Iya. Mau yang ini dicampurin gitu ya.
2: Iya, ada beberapa kali juga aku kadang-kadang ngajarin mereka kayak gitu.
0: Ngajarin?
2: Iya.
0: Jadi workshop dong.
2: Ya kayak berbagi ilmu aja sih. Kalau mereka bisa, nggak belum tentu mereka juga akan menyaingi aku gitu.
0: Betul. Karena ini pekerjaan tangan, istilahnya bisa jadi karya seni gitu ya. Nggak akan mungkin bisa juga disamain gitu ya dengan.
2: Iya.
0: Betul. Oke. Nah kalau untuk ini kan bisa terbilang jadi karya seni. Harganya sendiri apakah beragam sesuai dengan kerumitan atau tetap dibanderol sama dengan sesuai dengan bahan?
2: Kalau aku sih lebih ke gini, kalau barangnya yang udah ready kayak gini emang udah ada harganya,
0: standar
2: tapi harganya. Tapi kalau untuk yang custom harganya mengikuti pilihan mereka.
0: Jadi tergantung juga kalau misalnya custom kemudian bahannya sulit atau mungkin pengerjaannya juga sukar gitu ya, ada harga tersendiri.
2: Iya. Kayak yang ini harganya aku jual kan cuma 45.000.
0: Baik.
2: Tapi kalau misalnya mereka datang ambil pilih sendiri manik-maniknya kan.
0: Okay.
2: Aku kayak udah ada tahu hitungannya nih. Satu manik-manik ini ada berapa.
0: Baik.
2: Total sama jasa, jadi harganya bisa lebih dari
0: itu. Baik gitu. Jadi ada harga jasanya terpisah. Harga bahannya juga gitu ya. Baik. Oke. Jadi harganya bisa beragam, tidak satu barang itu berbeda-beda pasti.
2: Bisa lebih dari harga ini.
0: Baik. Yang sering dibuat atau mungkin menjadi populer gitu, pesanan populer di kalangan customer apa nih? Bikin apa?
2: Kayaknya strap sama gelang.
0: Gelang, oke. Iya. Gelang khusus ya, kayak ada kain kayak apa? Benang kayak gitu juga.
2: Iya.
0: Ada yang dari kaca-kaca juga.
2: Iya.
0: Oke. Yang paling sukar biasanya bikin apa? Yang sulit, paling sulit.
2: Karena bikin hobi, jadi rasanya enjoy aja gitu. Walaupun memang kayak kawat bulu nih kan, kita kita kadang-kadang suka bakar atau suka dibakar tuh bahannya biar ini. Suka pakai tangan tuh, makanya ini kapalan.
0: Baik, tapi dibantu juga dengan alat khusus nggak sih kalau misalnya bikin kayak gini? Ada.
2: Pernah ada yang bilang gini, kan tangan kamu tuh kan bisa luka halus gitu ya. Kenapa nggak pakai sarung tangan?
0: Baik.
2: Nah, rasanya tuh bakal beda gitu, nggak menyentuh dengan tangan langsung.
0: Prosesnya akan berbeda dan hasilnya juga mungkin akan beda gitu ya.
2: Iya. Ya kan makanya juga mereknya juga dengan sentuhan hati.
0: Dengan sentuhan hati, happiness with mom gits ya. Baik. Oke. Nah ini kalau untuk bisnis aksesoris ini, menurut Teh Gita sendiri ini memang menjanjikan begitu Teh Gita?
2: Kebetulan ada momennya menjanjikan.
0: Iya.
2: Karena kan yang produk kayak gini tuh emang bukan kebutuhan pokok banget ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi kayak yang orang tuh mau pakai kalau pas lagi ada duit.
0: Iya. Gitu. Bisa ntar dulu gitu ya.
2: Iya, bisa ntar dulu gitu. Jadi jadi kayaknya sekarang tuh kayak aku tuh lebih seringnya tuh sering kalau ada aku kan ada pendamping UMKM tuh. Yeah. Dia tuh kadang-kadang nge-share kayak ada pelatihan di sini, pelatihan di situ. Jadi kayak kayaknya kemungkinan nih, walaupun tetap sama berjalan gitu, aku akan lebih nyari ilmu dulu. Dan kalau ini tetap berjalan gitu.
0: Baik-baik, ini tetap berjalan juga ya gitu ya. Nah kalau gitu sisi atau cara pemasarannya bagaimana nih, Mom Gits?
2: Kebetulan suka ada bazar gitu, suka ikut, suka ikut bazar walaupun emang belum sering karena emang ada kerjaan lain juga kan yang tadi aku bilang gitu. Nah terus paling bikin dari status WhatsApp.
0: Dari WhatsApp ya, Instagram dan lain sebagainya, media sosial gitu.
2: Instagram udah ada, udah lama, tapi kayak yang belum sempet aja gitu posting kayak gitu.
0: Iya. Semuanya segala dikerjakan sendiri ya.
2: Iya benar.
0: Kayak gitu ya.
2: Makanya waktu bazar aja kemarin tuh produknya dikit karena emang handmade banget.
0: Betul.
2: Gitu. Jadi nggak karena emang nggak pernah ready stock karena barangnya custom.
0: Yeah.
2: Terus juga bazarnya tuh kadang-kadang waktunya mepet.
0: Okay.
2: Itu dikejar banget bikinnya.
0: Baik.
2: Makanya paling kayak punya strap untuk bazar cuman punya 10 biji.
0: Jadi kalau misalnya dalam satu kegiatan event itu tidak banyak yang dibawa gitu ya?
2: Enggak banyak.
0: Okay.
2: Begitu.
0: Oh, jadi ini benar-benar memang dikerjakan sendiri, jadi memang terbatas untuk saat ini gitu ya.
2: Okay. Kadang ada yang bilang, kenapa nggak cari karyawan? Kalau karyawan catering kemungkinan bisa ya, nyari karyawan ya, bantuin mau ngupas-ngupas sayur.
0: Ini hubungannya dengan keahlian ya.
2: Ini iya, dan susah.
0: Pasti sulit juga kalau misalnya mau coba istilahnya biar karyawan juga sama sesuai dengan keinginan kita karena hubungannya dengan karya gitu ya.
2: Iya, berarti harus ngajarin dulu. Ngajarin dulu belum tentu juga langsung bisa.
0: Iya.
2: Ntar jadinya ngabisin waktu.
0: Iya. Sulitnya dalam proses pembuatan ini apa nih kira-kira?
2: Sulitnya tuh kadang-kadang kalau misalnya
0: gradasi warna gitu, pemilihan warna.
2: Oh iya benar. Kita tuh kalau misalnya ya namanya seni ya kan, ini kayak gini tuh, itu tuh kayak ini warna ini masuk nggak sih sama ini kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh kelamaannya tuh bukan di proses pembuatannya tapi proses pemilihan warna, jadi perpaduannya. Okay. Gitu, kita maduin ini dengan ini gitu, kadang manik-maniknya juga belum tentu cocok dengan manik yang ini kalau dipaduin kayak gitu.
0: Jadi bisa jadi sulitnya mempertimbangkan itu ya, bahan begitu, warna gitu ya. Dan itu pada satu waktu langsung ya membuat gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi nggak disengaja dibikin sketsa dulu gitu, nggak kayak gitu.
2: Aku tuh tipe ribet orang ya. Gak mau ribet gitu, kadang malah lupa. Kadang-kadang tuh bikin, aku nanti mau ini, bikin ini, kayak gini.
0: Okay.
2: Tapi pas waktu bahasa Sundanya, pas prakna, beda.
0: Gitu. Baik. Ini boleh disampaikan dari harganya dibanderol berapa nih Teh gitu? Untuk masing-masing produk yang dibawa saat ini.
2: Nih kalau kayak ini buket, kalau aku bikin buketnya satuan kan, karena kalau misalnya mau bikin buket gede, itu orang-orang kebanyakan kan suka custom gitu. Jadi otomatis nggak akan mungkin sesuai selera mereka. Jadi makanya aku bikinnya satu-satu kayak gini.
0: Satu-satu
2: aja.
0: Ini berapa di harga
2: kalau
0: berapa?
2: Kalau yang kayak gini tuh 20 ribuan.
0: 20 ribu.
2: Iya.
0: Okay.
2: Nah kalau yang gelang-gelang ini, kebetulan untuk bahan baku yang ini agak murah ya, jadi aku bikinnya kan 15 ribuan.
0: 15 ribu, iya. Terjangkau lah ya.
2: Terjangkau.
0: Satu kali jajan ya.
2: Iya.
0: Sama kayak jajan seblak gitu ya.
2: Oh benar. Malah ada seblak yang 5 ribuan kan, kalau deket rumah.
0: Iya. Lalu yang itu tuh yang untuk hiasan yang tadi menyala.
2: Kalau lampu tumbler ini aku bikin jualnya 45 ribuan.
0: 45 ribu.
2: Beda kalau ini nggak pakai lampu cuma 25.
0: Yang nggak pakai lampu 25, yang ini 45 ribu. Ya beda 20 ribu lah ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan
0: baik.
2: Kecil juga.
0: Lebih kecil. Bazar mana saja yang sudah diikutin Teh?
2: Bazarnya kebetulan baru beberapa kali. Waktu itu pernah ikut Karnaval SCTV. Itu juga disupport sama kecamatan.
0: Baik. Gimana tuh? Pada saat itu seperti apa? Persiapannya. Terus kemudian
2: pertama kali
0: serunya.
2: Pertama kali banget aku bazar tuh malahan justru bener-bener kaget banget. Jadi kayak ada bazar murah, bazar murah sembako. Nah, sama bukan pendamping sih, kayak yang penanggung jawab UMKM di wilayah kita tuh nelponin aku, Git ada meja kosong nih, ada stand kosong, kamu isi ya, kayak gitu.
0: Aktif ya? pendampingnya aktif ya?
2: Itu bukan, itu mah penanggung jawab gitu.
0: Penanggung jawab
2: UMKM di wilayah.
0: UMKM di wilayahnya.
2: Itu tuh aku benar-benar nggak punya apa-apa, nggak punya buat showcase, nggak punya buat pajangin gitu. Semua produk itu aku taruh dalam piring. Alhamdulillah adalah pemasukan, karena emang nggak masuk akal banget gitu ya. Itu bazar sembako. Bazar sembako, orang-orang tuh kesana tuh nggak akan mungkin mau beli produk aksesoris gitu.
0: Tapi apa yang dipikiran Tegit waktu itu?
2: Bismillah aja lah.
0: Bismillahnya gitu. Suganwe gitunya.
2: Iya. Barang jadi taruh di rumah juga belum tentu jadi duit gitu Nah, yang beli saya juga kebetulan orang-orang dinas.
0: Tapi mereka tidak tidak menyurutkan semangat Tegit ya buat.
2: Iya benar.
0: Ikutan bazar. Oke. Paling jauh kemana bazar ikut?
2: Yang kedua aku di Karnaval SCTV.
0: Yang itu.
2: Waktu kemarin kan tahun kemarin 2025 ya. Bazar yang Karnaval SCTV yang waktu itu di Tegalga.
0: Berapa banyak produk yang dibawa waktu itu?
2: Waktu itu juga aku bawa bahan baku. Barang-barangnya dikit, baru punya apa kayak gantungan yang ngeram itu loh, baru punya itu doang. Nah, sama gantungan bulat. Nah, itu tuh hari pertama tuh sedih banget. Layoutnya salah tempat. UMKM semua pada sedih semua, enggak ada pemasukan. Karena salah layout. Begitu kita udah komen, akhirnya dikasih, dipindahin.
0: Ada perubahan.
2: Alhamdulillah hari kedua omset ada lumayan.
0: Itu juga ngaruh ya.
2: Ngaruh banget. Terus yang ketiga terakhir kemarin kemarin tuh di Unisa. Unisa ulang tahun. Unisa ulang tahun aku tuh ikut di sana 2 hari dapat sertifikat gitu kan. Ih, seneng banget, kayak aku tuh orang yang mau belajar gitu loh. Kalau dibilang ada sertifikat tuh mau banget kayak gitu. Jadi udah beres itu terakhir kemarin. Salah lagi. Bazar murah sembako lagi dong.
0: Tapi ada pengalaman sebelumnya kan ya.
2: Iya,
0: ikutan bazar.
2: Pokoknya aku selalu menghibur diri dengan kalau ini barang ada di rumah belum tentu jadi duit.
0: Tapi belum bazar yang khusus untuk craft gitu, khusus belum ya?
2: Belum. Tapi memang pendamping aku tuh kayak yang lagi nyariin juga, bantuin kayak yang Tegit itu ada ini nih gitu.
0: Mau ada kegiatan-kegiatan gitu. Selalu gitu ya, ngasih tahu ya.
2: Iya, namanya juga kan aku pemula kan, baru banget kan kayak gitu.
0: Baik. Sebelum tadi bilang kalau Tegit juga ada kegiatan lain selain ini ya. Nah, ini gimana cara ngaturnya Tegit produksi sembari juga ada kegiatan yang lain?
2: Biasanya tuh kayak aku tuh misalnya tuh ada undangan atau apa nih di grup atau grup UMKM. Karena kan emang kegiatan yang aku yang di samping ini, kegiatan samping itu kayak kegiatan benar-benar kegiatan utama banget gitu. Jadi otomatis kayak yang okay, aku gak ikut dulu yang ini, aku ikut yang lain kayak gitu, yang tangganya gak bentrok kayak gitu. Terus kalau misalnya masalah bikin kayak gini tuh ya namanya hobi ya, kadang-kadang badan lagi capek juga kalau tiba-tiba kepikiran ada
0: berpengaruh ya ke produksi gitu. Kalau gitu gimana?
2: Kalau
0: berhenti
2: bisa,
0: dulu?
2: Enggak, kadang gini kalau lagi capek nih, tapi ada ide, itu aku langsung bikin. Walaupun keluhan pinggangnya sakit, kayak gini duduk ya kan. Terus kalau misalnya lagi benar-benar di target, tiba-tiba males, ditinggal aja kerjaan.
0: Pengerjaannya bisa seberapa lama sih dalam satu produk ini rata-rata?
2: Kalau aku sih tergantung mood malahan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang bisa 1 jam itu bisa dapat 5 gelang. Tapi kadang-kadang tuh
0: itu yang paling mudahnya mungkin ya. Kalau untuk kayak hiasan seperti ini tadi di meja
2: ini
0: butuh waktu lama mungkin ya?
2: Justru malah enggak.
0: Lebih cepat.
2: Karena emang bentar idenya udah ada di kepala.
0: Idenya udah ada di kepala, tinggal dituangkan langsung gitu ya, dikerjain ya.
2: Semuanya sebenarnya tuh situation gitu. Kalau gimana mood gitu.
0: Kalau moodnya lagi jelek berarti jangan sampai diganggu ya kalau misalnya bikin.
2: Iya, aku tuh kadang-kadang pernah kan aku punya kucing tuh di rumah. Itu kucing kalau misalnya aku lagi kerja kan manik-manik tuh bakal di kamar tuh bener-bener di lantai semua ngampar gitu. kamar tuh kunci, kalian kunci dari luar ya kamar, yeah, ya, yeah, bilang gitu sama orang yang di rumah gitu, kan. Karena jangan sampai kucing masuk gitu. Karena pada momennya kadang-kadang kucing kan kalau jalan suka lompat, manik-manikku kemana-mana.
0: Oke.
2: Okay. Jadi hilang mood dah gitu.
0: Oke. Okay. Nah ini sesuai dengan tema kita, bukan sekedar jualan tapi ada cerita di balik sebuah produk. Kira-kira apa nih yang pengen dicerita? Ada cerita unik nggak sih dari produk-produk TT gitu?
2: Cerita unik ya. Kayaknya gimana ya? Aku tuh sebenarnya tuh dulu emang baru-baru ini beberapa tahun ini udah pindah rumah.
0: Okay.
2: Nah, setelah pindah rumah tuh kayak yang akhirnya tuh enggak punya kegiatan selain kegiatan aku yang itu tadi. Di rumah kayak yang ngapain sih gitu. Akhirnya jadi sedikit-sedikit jadi ada kerjaan gini. Okay. Gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi lebih banyak ngerjain ini sekarang ya?
2: Iya.
0: Apalagi kalau fokus ya Teh.
2: Soalnya bingung sih kalau mau cerita unik. Hidupku unik banget.
0: Hidupnya sudah unik ya.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih nih udah yang udah mampir di TikTok Tonyo Pro 4 RE Bandung. Kali ini kita sedang berbincang, lagi ngobrol-ngobrol santai barengan sama Teh Gita Sari ya, owner dari Happiness with Mom Kids ya. Ini beliau ini pelaku usaha UMKM yang terbilang sangat baru ya. Belum satu tahun tapi luar biasa nih produk-produknya, lucu-lucu, keren-keren ya. Memang identik buat kayaknya udah buat ceweknya kayaknya gitu ya.
2: Iya,
0: kan?
2: tapi ada sih.
0: Ada juga.
2: Ada kalau misalnya pas lagi kayak ada teman yang laki-laki nih,
0: iya,
2: yang teman kerja gitu kan, teman. Ya aku tuh pengen deh ini. Nah, aku bikinin dengan tema laki-laki kayak gitu.
0: Oh, contohnya apa nih kalau khusus buat laki-laki?
2: Kebanyakan sih paling gelang aja ya,
0: kayak gelang tangan
2: dengan manik-manik hitam atau warna-warna yang laki gitu. Sama paling anyaman. Kan talinya disimpul-simpul, gelang-gelang simpul gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Anyam.
0: Oh, baik. Jadi enggak cuman buat cewek aja, jadi cowok juga bisa gitu ya.
2: Walaupun masih terbatas untuk cowok. Jarang kan cowok pakai strap.
0: Iya ya.
2: Iya.
0: Ini kan cenderung buat pemakaian wanita, tapi rata-rata di usia berapa nih cewek pun kan beragam gitu. Ada anak-anak, dewasa, remaja. Kalau untuk usia dewasa masih ada yang beli juga gitu Teh.
2: Kebanyakan kalau yang usia dewasa tuh gelang.
0: Gelang ya.
2: Iya, kan ibu-ibu, ibu-ibu.
0: Oh, ibu-ibu pakai iya, gelang. Kalau ibu-ibu mau pakai perhiasan mungkin ya, emas.
2: Iya, perhiasan kan kalau ini kan kelihatannya kayak batu kan.
0: Iya, gitu. Iya.
2: Jadi kayak yang
0: oh, masih ada juga ibu-ibu yang pakai itu ya.
2: Iya, karena kan emang gimana ya?
0: Kalau remaja jadi sih sering lihat gitu kan. Kalau remaja kan memang mungkin zamannya ya, iya, menggunakan aksesoris.
2: Tapi kalau remaja juga kan pemilihan warna. Mereka kalau misalnya warnanya yang terlalu jreng nggak akan mau pakai.
0: Oh.
2: Ibu-ibu kan suka tuh kalau tahu kan. Baik. Ibu-ibu kayak pakai batu. Tapi ini mah
0: ibu-ibu mah harus matching sama baju biasanya.
2: Nah, iya gitu.
0: Nah, nggak merambah ke aksesoris buat wanita lainnya kayak kerudung dan lain sebagainya kan, kadang suka juga lihat ada pakai
2: pin
0: dan lain sebagainya.
2: Iya, itu aku lagi belajar untuk bisa bikinnya lebih rapi.
0: Yeah.
2: Kemarin aku udah sempat bikin kayak bros untuk.
0: Iya, bros, bandana mungkin ya buat dewasa, iya, buat bandana, remaja.
2: Bandana aku nggak ada stok.
0: Bandana. Terus apa lagi ya? Buat kerudung lah udah pasti ya, aksesoris yeah, gitu. Kalung juga.
2: Kalung iya. Kebetulan yang nggak ada stok teh.
0: Iya. Belanja bahannya di mana di kalau di Bandung sendiri ini nggak sih Teh, aman sih, maksudnya bukan aman, mudah nggak sih dicari gitu?
2: Kalau aku tuh kebetulan belanjanya online.
0: Oh, online.
2: Iya, suka belanja live TikTok.
0: Oh, baik gitu. baik. Jadi ini bisa jadi si barang-barangnya tidak dari lokal gitu ya?
2: Iya. Tapi emang sih aku tuh malas keluar sebenarnya orangnya kayak gitu. Jadi semua tuh bahkan sabun mandi, sampo juga kadang-kadang sukanya beli online.
0: Beli online.
2: Iya, kayak gitu.
0: Baik. Teh Gita, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan ada Instagram?
2: Instagramnya
0: di mana?
2: Ada. @4GDH_GitaHamdani.
0: Oh, agak sulit ya.
2: @4GDH
0: iya, underscore
2: Gita Hamdani.
0: Gita Hamdani. Produk-produknya di situ dicantum di upload. Enggak.
2: Belum.
0: Belum. Jadi kalau misalnya ada yang mau coba lihat-lihat produknya seperti apa, di mana dapatnya?
2: Aku tuh udah bikin Grab Merchant.
0: Oh, Grab Merchant.
2: Grab Merchantnya sama namanya Happiness with Mom Gates, tapi emang belum ada ininya, belum ada yang masuk. Kebanyakan pesanan tuh aku bisa sampai kirim kemana-mana itu emang dari teman.
0: Dari temannya.
2: Teman yang tinggal di luar kota.
0: Wah, gitu. Ini berarti bisa dibilang kalau dioptimalkan lebih banyak yang pesen ya Teh ya?
2: Iya benar.
0: Dengan Instagram dan lain sebagainya gitu, belum ke sana ya Teh ya?
2: Sekarang tuh lagi berusaha untuk menuju ke sana.
0: Oh, oke.
2: Okay. Kayak gitu. Nggak ngatur waktunya dan juga gimana ya? Aku tuh kayak yang
0: jadi ini dikerjainnya pada waktu-waktu senggang aja mungkin ya Teteh. Ada waktu khusus pengerjaan produksi gitu?
2: Waktu senggang iya. Mm-mm. Terus kalau misalnya memang benar-benar dikejar target, mm-mm, itu aku pas lagi sengaja ngosongin waktu.
0: Oh, sengaja gitu. Ngosongin waktu kalau misalnya dikejar target gitu ya, ada pesanannya iya, gitu ya.
2: Jadi kayak yang aku nggak ada dulu kemana-kemana dulu, nggak terima dulu, apa nggak ke undangan ini dulu itu dulu, undangan pertemuan gitu kan, bukan undangan kondangan.
0: Iya
2: gitu.
0: Iya.
2: Jadi aku nggak kesana dulu, aku pokoknya fokus mau fokus gitu. Ini kayak gitu.
0: Baik. Jadi kalau ada pesanan sengaja waktunya disempetin iya, gitu kan ya. Fokus buat pengerjaan itu ya. Oke. Okay. Baik, kalau ada nomor telepon yang bisa dihubungi buat pemesanan, silakan Teh.
2: 0895 3327 301.
0: Sorry. Oke, okay,
2: 0895 3327 601 601 44.
0: 44, saya ulangi di 0953327601 44 ya. Silakan yang mau, kalau misalnya mau pesen gelangnya khusus ya, atau mau kapelan misalkan, ya
2: bisa
0: ya buat yang kapel ya. Pemesanannya kira-kira H-min berapa nih sampai diterima?
2: Aku tuh kalau misalnya memang ada yang pesen, aku suka prioritasin.
0: Jadi satu misalnya, hari bisa.
2: Bisa, asal jangan pesennya pas tengah malam.
0: Oh gitu ya, jadi kalau pemesanannya paling lama di satu hari ya?
2: Iya,
0: gitu. Baik.
2: Tapi kalau misalnya, karena aku memang selain Grab Merchant kan aku belum punya marketplace juga gitu ya. Jadi otomatis kayak kalau ongkir tuh bisa gratis kalau misalnya ada minimal pemesanan.
0: Ada minimal pemesanan berapa?
2: Minimal pemesanan kayaknya 70.000 deh. Asal jangan jauh-jauh ya.
0: Iya, 70.000 untuk daerah Bandung dan sekitarnya ya, gitu.
2: Iya, Bandung
0: ya,
2: dan sekitarnya aja.
0: Oke. Okay. Di mana sih ini tempat produksinya Teteh sendiri?
2: Di rumah di Andir.
0: Ada yang sengaja datang ke sana gitu ya buat
2: sering,
0: pilih.
2: Sering.
0: Oke. Okay,
2: kebetulan okay, kan karena aku kerjanya yang itu tuh kebanyakan tenaga medis tuh suka ada yang ke rumah.
0: Oh, baik. Tenaga medis sengaja datang ke rumah. Ya, konsumen datang ke rumah, pilih-pilih bahannya seperti apa. Baru deh ya dibuat.
2: Gitu.
0: Baik, terima kasih Teh Git sudah hadir di Studio Pro 4 RRI Bandung. Senang sekali. Waktunya memang sebentar, tidak lama, tapi mudah-mudahan ini juga bisa Teh Gita tambah semangat lagi ya.
2: Amin. Ya itu, aku tuh butuh dorongan.
0: Butuh dorongan ya. Baik. Oke, terima kasih sekali lagi. Nah, untuk pemesanan silakan Anda bisa hubungi nomor yang tertera, sudah saya sematkan di TikTok ya, buat Anda pendengar Perempat RRI Bandung, silakan kalau misalnya mau bikin gelang-gelangan cantik, apalagi kapelan barengan sama pacar,
2: mayangnya.
0: Atau mau apa namanya menghias handphonenya.
2: Pokoknya mah jaminannya aku tuh kuat dan tahan lama.
0: Kuat dan tahan lama, dan juga bagus model-modelnya, keren-keren.
2: Insya Allah.
0: Baik, hatunun Teh Gita sudah hadir di Studio Perempat RRI Bandung. Demikian kita akhiri. Terima kasih untuk Anda semuanya sudah hadir, sudah mampir di Studio Perempat RRI Bandung, dan juga sudah hadir di TikTok Perempat RRI Bandung. Mohon maaf tidak bisa kita sebutin satu persatu, memaan dan lain sebagainya di sini. Hatur nuhun sudah nyimak. Nantikan program-program menarik lainnya di Perempat RRI Bandung. Tetap bersama kami Perempat RRI Bandung. Saya Benny Riansah dan juga Teh Gita. Kita undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

sebuah riwayat sahih, Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengucap Ya Zal Jalali wal Ikram." Artinya, kalian harus benar-benar mengamalkan hadis ini, memperbanyak mengucapkannya, dan senantiasa membacanya. Ucapan yang serupa tapi memiliki nilai yang lebih besar adalah Ya Hayyu, Ya Qayyum. Disebutkan, itu adalah nama Allah yang teragung, Al-Ismul Azam, yang bila diseru dengan nama itu, maka Allah akan mengabulkannya, dan bila dimohon, maka Dia akan memberi. Itu artinya bahwa hamba harus menyeru, memohon pertolongan, dan membiasakan diri mengucapkan, agar dapat jalan keluar, kemenangan, dan kebahagiaan. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Dalam kehidupan seseorang Muslim, hanya ada 3 hari, yang seakan-akan ketiga hari itu adalah hari raya baginya. Pertama, hari ketika ia menunaikan perintah-perintah Allah secara berjamaah, dan ketika ia tidak melakukan kemaksiatan. Kedua, hari ketika ia bertaubat dari segala dosa, ketika melepaskan diri dari tindakan-tindakan durhaka, dan ketika kembali ke Rabb-nya. Ketiga, hari ketika dia menemui Rabb-nya dengan akhir

0: Hai bro, ih kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kemana musiknya? Aduh.
1: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Brite jam 13.
1: Abang Po, rangkaian komuter lain Basuta digunakan sementara untuk melayani rute Jakarta Kota Tanjung Priuk mulai hari ini, menyusul penyesuaian pola operasi akibat perawatan sarana KRL. PV Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan rangkaian dari lintas Tanjung Priuk dialihkan untuk mendukung penambahan perjalanan komuter lain Bogor. Penggunaan rangkaian ini menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Sementara itu perjalanan komuter lain Basuta menuju Bandara Soekarno-Hatta dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan. Karina memastikan tarif dan jadwal layanan Jakarta Kota Tanjung Priuk tetap sama seperti saat menggunakan rangkaian KRL. Kita beralih ke berita lainnya, Pemkot Bengkulu mendorong seluruh kelurahan membudidayakan manggot untuk mengurangi sampah organik sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, hari ini mengatakan budidaya manggot tersebut diintegrasikan dengan kolam lele dan ternak itik. Program Barendo Manggot di Kelurahan Tanah Patah menjadi percontohan yang dikembangkan bersama mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Bengkulu 2026. Sampai organik diolah menjadi manggot yang kemudian dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ikan dan ternak. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, Ponopa Kalista yang cantik belaam-belaam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya musapa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya. Padahal
1: iya,
2: saya
1: sudah Allah ya Robbi ya Rahman.
2: Gitu. Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita kan, besok kita mau pesta ya nggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Pak Nova, belam-belam nih.
1: Alhamdulillah, ini. Tapi kok gak enak banget ngobrol, gak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris udah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri ya kelihatan nih gimana
1: makanya,
2: wajahnya.
1: Makanya, berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua.
1: Nah itu kosong lagi, gak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tengah-tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Alhamdulillah, kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetepnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit gak pala? Kayaknya gak enak banget di layar kacanya tuh. Nah
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit gak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa lagi di
1: nah,
2: ini.
1: Cakep. Nah, cakep. Oke. Oke. Oi, keputus ya? Lagi tuh. Turun lagi, turun. Iya. Pak Idrisnya bingung. Bentar ya, Pak. Maklum, Pak.
2: Kami punya rempong gitu, Pak.
1: Iya. Oke deh. Aman ya Palembang ya?
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita
1: kabut asap masih alhamdulillah gitu ya. Itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada.
1: Ya enggak malah ada. Kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke. Iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya Pak Nova ya.
1: Amin ya robbal alamin ya. Oke deh nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh. Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan, mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Perempat Senusantara, kita hari ini akan bersama Perempat RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan begitu.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah, kita kasih kesempatan dulu di sampai di menit 30 ya. Nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini, edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di lain Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya, sehat? Iya,
2: alhamdulillah sehat. Pak Idris sehat?
3: Sehat alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat Pak Idris.
3: Oke, alhamdulillah.
2: Beliau dipanggilnya Mpok Nova Pak Idris.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana iya, gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada yang mengikuti streaming, juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nopa dan Cek Gaya ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek ya.
1: Pocek. Tapi jangan dibalik Pak, berbahaya ntar.
2: Jangan dibalik ya.
3: Jadi apa namanya, akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang, dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi ya, Mpok Nova ya, ada istilah engkong. Ya, engkong, kemudian apa namanya, cokek kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong, kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah apa namanya, kalau dalam menyebut ibu ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama ya, kemudian empok. Kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa loh, bukan bahasa Betawi asli ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut, sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu
2: ya, apa tuh?
3: Mie celor.
2: Oh, oke, okay. Ya. Makanan lokal ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan, karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culturekan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru dari kuliner ya Pak ya?
3: Baru kuliner saja. Banyak ya. Dari hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya, ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, sikap mau welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin, yang penting, yang paling sering kita temukan. Apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Ya, pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang, ya Cek Nopa, ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng, ya Cek Nova, ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya, kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara, bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Nah, tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang tapi pukang.
2: Iya. Pukang. Oke.
3: Pukang. Nah,
2: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu? Dan sebaliknya, bagaimana pengaruh dari budaya Melayu dalam mempengaruhi masyarakat keturunan Tionghoa ini Pak Idris? Ya. Kalau dilihat tadi ya, begitu namanya kayaknya bisa selaras aja gitu jalannya nih Pak Idris. Ya.
3: Kita studi kasus dulu kan, kita belajarnya studi kasus, kita melihatnya. Studi kasusnya misalnya di Palembang tuh. Nah, orang Tionghoa itu dibagi menjadi dua kelompok, Cek Gaya maupun Pok Nova. Ada Tionghoa Toto yang baru datang dari Tionghoa sana atau baru generasi ke satu. Kemudian ada Tionghoa Peranaan. Tionghoa Peranaan itu sudah generasi-generasi keberapa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Toto itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga Peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemana? Nah, Tuh. Kemanenya itu Melayu ya Cek Gaya. Kalau kita dalam dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu ya Cek Gaya ya. Bahasa kemane kemane sikala ya. Nah bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu lu mau kemane? Lunya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya Cek Anem Pok Nopa ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E, misalnya kemane dan kata kemana ya. Kalau kalau nggak salah karena pernah saya baca kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah saya, kalau tidak salah sebut misalnya kemana. Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan ya Pok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Mak atau si Babe menggunakan kata gue. Tuh. Itu pengucapan pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan ngerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkan lah, memix culturekan bahasa tersebut.
2: Menyelaraskan begitu
3: ya? Ya, ya Cek Gaya.
2: Menyelaraskan begitu ya?
3: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tila risala, uwi lah ngerti lah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata uwi dengan kata tidak mengerti menjadi tila, tila mengerti ya. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
2: Ya. Cuan, ya. Kita sering mencari kata cuan, cuan gitu ya.
3: Ya. Ya cuan. Asal kata cuan itu cuan. Cuan. Kita kalau dalam dalam istilah praktek praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Cuan ya, cari uang kecil gitu sesera. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Cuan. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah.
4: Kalau cuan ki,
3: itulah uniknya. Cuan ki. Kenapa bisa? Karena kelompok
2: Melayu.
3: Kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi ada kata ceban, goban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang.
2: Itu ya. Cek ya. Oke, ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?
3: Ya, yang pertama manfaat positifnya adalah keberagaman budaya. Ya. Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka? Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat, ya. Budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cek Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya Pok Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu daerah Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya apa namanya, kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong, tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak, menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara, ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengkombain bahasa, ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, gak ada ojek gitu, becek ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia, dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
2: Makin global sekarang. Ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
3: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya.
2: Ya.
3: Ya, media komunikasi, media sekarang itu semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh Pak Nova, kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
2: Tidak pasti mungkin.
3: Nah, tidak mungkin kan, walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur, itu tidak mungkin. Ya? Jadi, kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan, itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, semakin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nova ya, nak, ya. Nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
2: Nak mau gitu ya.
3: Nak itu mau ya Mpok Nova. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, orang tetap mau makan pempek. Itu.
2: Jadi Pak Nova nak siang, nak malam, nak pagi gitu ya. Pokoknya maunya makan tempe gitu ya.
1: Jadi okay. Nak itu artinya mau ya. Ya, ya baik.
3: Jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
1: Baik, kita gantung dulu barangkali. Kalau terlalu dilepaskan semua, nanti gak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya. Oke deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya. Baik Abang Po, Nyaba Bencang Cik, tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang.
2: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
1: Baik. Jadi
2: bergabung nantinya ya.
1: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-11-4928. CG-nya untuk Palembang diulang lagi.
2: Gabung di 0711-351656 ya. Kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
1: Iya. Kalau sudah ada yang tersambung di Palembang, silakan.
2: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
1: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang, kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, ya, selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Ponova yang cantik, ambla-amblaam.
1: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Nova atau benang.
1: Ya udah.
6: Cek Gaya ya, Cek Gaya.
2: Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini juga masih panas nih, Ponova. Mau nanya dong, singkat aja.
1: Cek Gayanya nanya. Cek Gayanya nanya, ini dari siapa?
6: Oh, dengan Ica. Ica.
2: Di mana saya?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
1: Sulawesi Selatan, Bone. Ya, silakan ya. Cak. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah apa sih maksud simbol simbol budaya Cina Melayu di Indonesia gitu.
1: Simbol apa?
2: Simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
6: Makna simbol Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
2: Apa? Apakah makna simbol?
1: Oh, ya. Makna simbol.
2: Simbol
6: budaya Cina Melayu di Indonesia.
2: Ya, di mana?
6: Udah deh, itu aja Mpok Nova.
2: Oke, makasih ya.
6: Ya, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di proses.
1: Oke, okay, siap. Selamat
6: tahun.
2: Yo.
1: Yo.
2: Iya. Makasih ya.
6: Ya. Makasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
2: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
1: Silakan Ciga ya, kita tahan dulu ya pertanyaan yang tadi. Simpan dulu, ya, silakan.
2: Okay. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum nggak mau ngomong nih Mpok Nova.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kalau yeah. ingin bergerak di 0711-3516-56. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
1: Ya, silakan Pak Idris.
3: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
2: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
3: Oke, secara historis ini Mpok Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, orang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata clue-nya tadi saya sebutkan, misalnya assalamualaikum, wah itu kalau orang Muslim itu ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu, dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, kalau saya lupa, tahun 40-an, 1940-an. Di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah bermigran ke Jawa sebagian, dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu, maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu. Sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam, maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekat secara politik dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menapik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok ketika Soekarno diculik oleh pemuda-pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu. Di Cina, untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa, atau rumah orang Sunda, atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu, bertemu. Sebagai contoh, Cek Gaya, kalau di Palembang ada kueku, kueku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau, ya. Kita biasa kalau ngopi, kita ngopi di Palembang makan kue bulan. Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau dari asam. Kalau di Palembang ada yang dari asam, yang warnanya merah, Cek Gaya. Ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nova nggak sadar kalau ngomong, lu mau kemana, ya, siapa gue, itu sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong, engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian
2: ini Pak Tampaknya. Ini sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Ponova. Dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
1: Oke, siap. Silakan.
2: Kayaknya nih, ya. Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh. Pak Nova nggak mau ngomong lagi, Pak Nova. Padahal dari tadi kering gitu ya.
1: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
3: Boleh.
1: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telpon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Po ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
3: Terima kasih.
1: Ya.
3: Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
1: Yang mana?
3: Dari Ternate siapa namanya?
1: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
3: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
1: Satu puyang.
2: Ini namanya ditahan dulu, Pak Nova, sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
1: Silakan. Baik, Pak Idris. Ya? Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat Cek Gaya nih.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
6: Halo, dengan Cik Guria.
2: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta dengan ya. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon. Iya, enggak masuk di telepon, langsung aja Cik Gu.
6: Assalamualaikum juga buat Pak Nova di sana, Belaam.
1: Iya.
6: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Bapak Idris, saya nggak banyak pertanyaan deh. Pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitekturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
1: Oke, okay, baik.
3: Oke, okay, ya. Terima
1: baik,
3: kasih.
1: Cikgu. Yo.
3: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
1: Bu
6: dari ulang tahun RRI yang ke
1: okay. Oh, masih ada orangnya.
6: Yeah. Okay. Ya.
2: Ya, baik.
6: Pantunya. Ucapannya ini pantunya dadak-dadakan nih. Begini, dengan pantunnya apa namanya?
1: Halo? Ya? Halo? Oke. Okay. Bu. Ya.
2: Oke.
1: Okay. Iya. Baik, kayaknya juga tidak ini ya Cek Gu Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan Pak Idris.
3: Oke. Okay. Di Ternate itu banyak orang-orang ke orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinahlah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa itu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang. Pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia ya, bisa benar dan bisa tidak. Karena baju-baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu. Lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif burung hong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung, itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat. Menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru, adalah batik pesisir.
2: Oke, okay. Kita Pak Idris ya.
3: Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Dan itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat.
1: Ya.
3: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini, budaya ini masuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh, Ibu Lydia ya, di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya, mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nopa ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadupadankan cocok.
1: Oke.
3: Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
1: Baik.
3: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, songketnya pengaruh Cinanya kuat.
1: Oke. Gitu. Baik, Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
2: Silakan Pak Idris.
3: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
1: Oke, baik. Keren, luar biasa.
2: Ponova enggak kerasa nih, Ponova
1: ya. Iya, benar.
2: Bang, ngobrol-ngobrol ya, udah jam 2 aja gitu.
1: Iya, iya.
2: Sebelum mengakhiri nih, Ponova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat
1: Antara, begitu ya. Kalau begitu, Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya, sudah berbagi.

0: era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua, ya. Jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
3: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
4: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
3: Bukan.
4: Lalu aku apa?
3: Kamu adalah siaran.
2: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI Bandung.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Lagu Rasa Sayangnya adalah lagu berbahasa asli Maluku. Lagu yang terdengar seperti sajak atau pantun yang bersahutan ini diciptakan oleh legenda musik Maluku, Paulus Pae. Merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa sayang terhadap lingkungan dan persaudaraan di antara masyarakat Maluku.

0: ngobrol terkait dengan tema yang akan kita bahas, yang akan kita sampaikan bersama narasumber luar biasa, Bapak Hari Waluyo, pengamat budaya, tentang budaya dan tuntunan zaman. Apakah bisa disebut pergeseran, perkembangan, perubahan, atau gimana nih Pak, tentang nilai-nilai budaya dari masa ke masa di Jawa Barat atau di Indonesia?
1: Ini betul-betul satu perubahan berpikir, bagaimana kita bisa memahami dan menggunakan, bagaimana kita dengan memanfaatkan teknologi. Tentu ini satu fenomena yang tentu didukung dengan teknologi, membuat suatu perubahan, dan kita perlu mengantisipasi perubahan itu, sehingga kita bersiap ya untuk belajar, meningkatkan kemampuan, keterampilan, sehingga bisa beradaptasi tentunya. Kalau satu perubahan itu kan tentu kita harus lihat kalau dari sisi budaya. Budaya itu bisa dilihat secara statis, turun-temurun ya, dari generasi ke generasi, dengan satu keyakinan bagi komunitasnya bahwa budaya ini masih bisa memberi manfaat. Tetapi ketika kemudian lingkungan berubah, ya teknologi juga berkembang, maka terjadilah satu perubahan dalam kita mengapresiasi satu budaya lokal. Dengan diakuinya angklung ini sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, angklung ini sebagai media pembelajaran anak-anak atau lulusan sekolah itu bisa memahami dan terampil ya dalam memainkan angklung. Misalnya angklung dulu kan setiap nada itu dimainkan tiap orang berbeda-beda. Sekarang ini bahkan angklung bisa dimainkan hanya satu orang, tetap dimainkan secara apa tradisional ya, dengan menggunakan tangan lah artinya ya, tetapi bisa dimainkan satu orang, dan itu satu perkembangan. Kita mengadopsi teknologi tetapi tidak mengabaikan karakteristik budaya lokal betul. kita harus berdamai bijak, dengan perkembangan supaya kita bisa sustain gitu.
0: Apa nih pesan atau harapan kepada masyarakat ataupun pemerintah terkait dengan tuntunan zaman ini, Pak? Mangga, silakan, Pak.
1: Perkembangan ke depan bagi para pendidik terutama, anak-anak itu punya kemampuan dikembangkan, ini bagi para pendidik terutama, itu harus berkolaborasi. Jadi anak-anak itu punya kemampuan dikembangkan, tidak hanya talentanya, tapi juga kemampuan nalar berpikirnya dengan ilmu-ilmu saintifik. Seperti nalar itu kan menggunakan logika. Kalau kita cuma menggunakan ekspresi seni, itu kan otak sebelah kanan kita. Ini dikolaborasikan, sehingga mereka punya bekal yang cukup ketika nanti keluar dari pendidikan, ya mereka sudah menguasai AI, sudah tahu bagaimana mengendalikan mesin, artinya untuk kebutuhan mereka, dan menghadapi perubahan lingkungan.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wow.

0: Lagu sudah kita putarkan di awal perjumpaan kita di Prodangdut untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026 kaum dangu. Bersama saya Benny Ediansa di sore hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore semuanya, kaum dangu perempat dari Bandung. Senang sekali Benny bisa hadir di sore hari ini di Prodangdut untuk edisi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 10 September 2026 ya. Suasana sore hari ini kaum dangu sudah mulai cedem-cedem, mau turun hujan kayaknya ya. Tapi kalau dilihat-lihat man di jalan ini semarak. Kendaraan yang melintas dari dua arah di jalan Diponegoro ini ya, dari arah yang berlawanan begitu Diponegoro dan juga Supratman. Nampaknya sedang ramai, padat merayap ya kaum dangu ya. Pastinya juga buat Anda yang berkegiatan di sore hari ini, kita doain semoga aman lancar ya sampai tujuannya. Kita terima telepon seperti biasa, telepon request dari Anda semuanya yang saat ini sudah hubungi kami. Kita terima dulu. Halo Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Asik. Waalaikumsalam. Abah sehat?
1: Alhamdulillah. Sarang Benny.
0: Sumun, Abah sarang Benny. Sasi November lah mikene. Gitu. Oh, iya, mohon. Abah kadieun teu?
1: Abah teh anu jajapna, Kang.
0: Gitunya teh anu jajapna.
1: Apa cek Abah teh kieu, Kang?
0: Kumaha?
1: Siamplak ka Cibeber.
0: Gitu, terus
1: Tinangela Kacipari.
0: Mohon.
1: Tanggal 11 September.
0: 11 September.
1: Kala. Nah RRI.
0: RRI milang kala ke 81.
1: Kaceri jalan Sagara.
0: Hari itu.
1: Di Sungapan ke Cidaun.
0: Cidaun.
1: RRI Ngajomantara.
0: Ngajomantara.
1: Tos 81 tahun.
0: Betul.
1: Acan Tinggi Pasir Gadung.
0: Hari itu.
1: Lembur Kidang di Jayana. Pamugi RRI Bandung.
0: Nuhun.
1: Maju bidang sagala na.
0: Amin sadayana.
1: Janaria Cicalengka.
0: Nuhun.
1: Kayo urang tuluykeun.
0: Kitu.
1: Indonesia Merdeka.
0: Laras.
1: Radio anu ngumumkeun.
0: Ngumumkeun radio nanya.
1: Cantigi Legok Cigadung.
0: Ari kitu.
1: Ditanggeung ka Pasilio.
0: Teras.
1: Pamugi Paopat Bandung.
0: Mohon.
1: Sing langgeng dina radio.
0: Dina radio sing langgeng ya. Mohon.
1: Palimanan ka Cigadung.
0: Ari kitu bah.
1: Sehat Jalan Buana.
0: Mohon.
1: Pimpinan RRI Bandung.
0: Mohon.
1: Sing sehat panjang. Yuswana.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Kapalawan Pasir Gadung.
0: Hari kitu bah.
1: Pahat kati saat.
0: Teras.
1: Karyawan RRI Bandung.
0: Mohon.
1: Sarehat walafiat.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Ketiga Gunung Gelis.
0: Mohon.
1: Di Pereng Kalmur Ceuri.
0: Hari kitu bah.
1: Anu garulis.
0: Saha?
1: Goreng urang RRI.
0: Urang RRI.
1: Kati kalep.
0: Mohon.
1: Kapalawan Pasir Gadung.
0: Mohon.
1: Anu Karasep.
0: Mohon.
1: Karyawan RRI Bandung.
0: Ah, kitu je Karasep.
1: Titi Pela reka ceuri.
0: Kitu bang.
1: Keningan kajerona.
0: Mohon.
1: Sababiah di RRI.
0: Mohon.
1: Keningan ayah jodona.
0: Ayah jodona.
1: Aduh, abang giring bingahnya.
0: Giring bingah sami oge nuhun bah. Nuhun pisan.
1: Jadi nak lancaran.
0: Lancar segala rupinanya.
1: Jing Jumaah ada ponok waktos nanya.
0: Mohon.
1: Tanya Kang Beninya.
0: Ini kalarsan dinten Jumaah.
1: Kita gitu. Iman habis mancok.
0: Nah, gitu.
1: Mugi Kang Beni sing sehat walafiat.
0: Amin ya Allah.
1: Banyak kejusuana.
0: Laras.
1: Biseur
0: amin.
1: Kena.
0: Amin ya Allah.
1: Kula warga saroleh salehahnya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ditepihkeun tina musibahnya.
0: Amin ya Allah ya Allah.
1: Ya ada munut lagu.
0: Mangga lagu naon Abah?
1: Hoyong Jandaku.
0: Jandaku. Mohon. Lagu Jandaku teh ti saha? Jandaku teh lagu saha sih?
1: padahal ku Kang Benny mah. Asalnya Kang Benny gak ini mah tiasa ngawi
0: alhamdulillah. Jandakunya, jandaku.
1: Oh, Kang Benny tiasa ngawi ini mah.
0: Ah, diajar sekedik-sekedik lah.
1: Oh, ya diajar upami dinten Kamis. Aduh, subhanallah, Kang Benny tiasa gitu. Ngawi.
0: Nah. Abah sok iya, sok manco di TikTok, ayah.
1: Ini tarangin tuh nabongnya, di TikTok.
0: Oh, gitu, nyemuhun atuh. Kayak gue abinya di
1: abah manco atau di RRD bantu boleh
0: manco alhamdulillah atau nuhun pisan
1: 24 jam anjing duit kawung itu manco proopat
0: masya Allah atau nuhun pisan abah
1: hari di dan kemis aku TikTok we abah matar di samak
0: oh gitu mohon kayak di ianya di nanti istilaturahmi kasadayana pokoknya mendi awas
1: Kang Benny meni tiasa ngawi nace kabah
0: diajar we bahasa kadik sekadik lah
1: kena diajar atunya
0: mohon
1: pun kita Kang Benny
0: nya mohon siap abah
1: tangan nama kasadayana
0: di mohon
1: anu nuju manco dina prodang dut
0: mohon
1: anu tebi anu caket dikintun ku abah jahat
0: dikintun kasadayananya ku abah
1: hatur non Kang
0: sami-sami abah
1: pade kopi
0: mangga sok atuh kintun
1: kasih kopi Bali
0: itu. Oh, aduh kopi Bali tebihnya kopi ti Bali. Mohon
1: oleh-oleh tanam pun incu paling
0: oh, mohon. Alhamdulillah. Semun. Mangga mangga abah.
1: Mangga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna ieu aya Bang Edo, Bang Edo ta Bang Edo. Urang cobinya Bang Edo. Assalamualaikum Bang Edo.
2: Waalaikumsalam, ngapun rasun.
0: Rampes, Damang, sehat. Damang sehat Bang Edo. Iya.
2: Abeni gimana kabarnya?
0: Sehat juga Abang. Gimana kabar keluarga di sana? Anaknya sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Vulkaniknya sudah mulai dikit nih.
0: Alhamdulillah ya. Moga nggak ada apa-apa ya abangnya di sana ya sehat-sehat semuanya ya aman-aman ya.
2: Amin.
0: Begitu ya.
2: Insyaallah.
0: Mudah-mudahan nggak ada musibah-musibah lagi gitu ya.
2: Amin. Gimana debu di sana di area Bandung?
0: Bandung aman sekarang teh ya. Kemarin-kemarin mungkin ya. Aman, ya. Kemarin-kemarin itu masih agak tebal, tapi sekarang sudah sudah aman Bang Edo.
2: Alhamdulillah. Tapi kita tetap menjaga memakai masker ya semuanya.
0: Betul, pakai masker kemana-mana biar aman, biar aman. Terlindungi gitu ya dari debu gitu, dari abu vulkanik.
2: Ada angin apa kah ini, A Benny?
0: Angin mamiri. Angin apa, Bang? Bang, besok kita ulang tahun, Bang.
2: Iya betul. Selamat ya untuk RRI. Semoga selalu jaya terus.
0: Iya.
2: Selalu sukses terus. Pokoknya RRI emang the best untuk pemberitahuan beritanya emang mantep pokoknya.
0: Abang juga sih. Abang juga terima kasih
2: ya.
0: Selalu menyimak dan mendengarkan RRI di mana saja berada. Terima kasih sekali ya. Betul. Sehat keluarganya juga terima. Abang ya.
2: Amin ya Allah.
0: Abang pengen lagu apa sore ini?
2: Lagunya apa ya?
0: Coba lagu apa nih? Yang cocok
2: apa
0: buat
2: apa sih? Itu aja lah, duit aja duit.
0: Lagi butuh duit kayaknya nih ya.
2: Betul.
0: Baik.
2: Kalau udah lewat tanggal 5 itu udah lemas
0: A. Oh gitu? Oh masa sih? Kan
2: iya masih... benar, soalnya kalau udah tanggal 5 itu udah cicilan udah pada ini terakhir harus dibayar gitu.
0: Amin, mudah-mudahan lancar ya semuanya ya.
2: Amin.
0: Ada rezekinya insya Allah jangan ya. Takut ya Bang ya. Lagunya amin. Buat siapa Bang dikirim?
2: Tanya buat abah aku ya, Abah Jenggot.
0: Iya.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Sekeluarga.
0: Amin, abah tuh.
2: Dilancarin rezekinya abah di sana.
0: Amin.
2: Terus ada Ratu Engang.
0: Ratu Penis. Engang, betul.
2: Ada siapa? Basa Fitri, Ilham,
0: betul.
2: Pokoknya untuk Sadayana aja lah.
0: Sadayana, kan. siap abang, hatur nuhun pisan.
2: Buat Kang Benny ya, selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu dilancarin ya, ya.
0: Amin.
2: Keluarganya, pokoknya apa yang keluarga diinginkan, semoga cepet dicapai lah ya.
0: Iya, abang juga sehat di sana, jaga kesehatan abang, amin. Ya sehat selalu.
2: Amin. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih abangku, Abang Edo ya. Ini senang sekali nih bisa dengar suaranya Bang Edo dan juga Abah Janggot ya. Alhamdulillah, hatur nuhun. Sehat-sehat selalu untuk pendengar-pendengar setia RRI ya. Di mana saja berada pokoknya sehat. Segala aktivitasnya juga dilancarkan, banyak rezekinya juga ya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang kami putarkan di setiap harinya ini bisa menghibur semuanya para pendengar setia kita ya. Baik, langsung aja kayaknya kita dengerin lagu yang tadi di request sama Abah Janggot dulu. Lanjut setelah lagu dari yang di request dari Abah Janggot ke lagu dari Bang Edo yang di request oleh Bang Edo ya. Kita dengerin dulu lagunya Jandaku, lagu Jandaku ya, betul ya. Lagu Jandaku dari Imam S. Arifin ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nah, lagu duitnya ada Bang Edo ya, udah kita puterin ya. Ini unik banget ya lagu ini Kaum Dangu. Lagunya dari penciptanya sekaligus penyanyinya juga nih, Kang Endang Kurnia. Penyanyi dangdut juga penulis lagu asal Indonesia yang dikenal luas melalui lagu hits legendarisnya Mbah Dukun juga nih Kaum Dangu ya. Meskipun lagu tersebut juga populer saat dibawakan kembali oleh penyanyi alam di tahun 2002 ya. Nah, ternyata Kaum Dangu, beliau ini orang Sundanya, orang Garut, upami telapat mah gitu ya. Nah, ternyata juga Kaum Dangu, beliau ini juga sekaligus penyanyi dangdut metal ya. Merupakan penyanyi asli sekaligus pencipta lagu gitu. Nah, ya beliau juga dikenal sebagai musisi yang produktif, kemudian menciptakan lagu-lagu dangdut dengan lirik yang unik-unik kayak tadi lagu tadi ya, Mbah Dukun, terus lagu duit dan masih banyak lagu-lagu lain yang menghibur. Dan Kang Endang Kurnia ini pernah menyatakan prinsipnya untuk tidak mematok harga tinggi pada karya ciptaannya. Ini guna mendukung industri musik ya. Jadi luar biasa nih Kang Endang nih. Di luar karya sebagai penyanyi dan juga pencipta lagu, Endang Kurnia juga tetap aktif dalam industri hiburan ya. Sekali lagi, sesekali juga suka muncul di media ya, memberikan komentar terkait isu-isu perkembangan hak cipta lagu ya. Pada tahun 2025 kemarin juga ya. Gitu. Dan di tahun 2025 Kaum Dangu rekaman audio dan penampilannya ini masih banyak dinikmati dan diminati oleh masyarakat melalui platform musik digital seperti Spotify, Apple Music dan juga lain sebagainya. Jadi sudah merambah ke digital gitu Kang Endang Kurnia tehnya. Mohon. Lanjut lagi nih Kaum Dangu, silakan di 0227218075 atau juga di 0811 201540. Selamat sore Teh Ati di Lembang. Pak, sore hari ini pengen dengerin lagunya dari Lesti yang terkesan cenah teh. Ya, buat Kang Beni, spesial buat Mama Aan, Ibu Eui, kemudian Neng Ios dan juga seluruh guru-guru di SMP Negeri 52 Kota Bandung. Oke, lagunya nanti diputerin ya, lagu terkesan dari Lesti. Lanjut lagi juga kita baca lagi SMS berikutnya ini dari Kang Ares Rudiansah di mana nih? Kang Ares Rudiansah, terima kasih ya Haji Gofur, terima kasih sudah request lagunya, katanya pingin Pujaan Hati dari Trio Baik. Trio Baik ya. Trio Baik berarti tidak jahat. Lagunya dikirim buat Kang Adit. Juga Adi Pramana, Ajeng katanya, Ajeng Widi. Kemudian juga buat teman-teman SMKN 10 Bandung angkatan 2004 dan juga Sendra Tasik Musik UPI Bandung tahun 2009. Oke. Lagunya nanti kita puterin. Silakan buat yang mau request lagu ke 0811-201-540 atau juga bisa telepon kami langsung di 721-8075 ya. Tapi sebelum kita lanjutkan terima telepon dan juga putarkan lagu-lagu request Anda, kita coba dengarkan dulu informasi-informasi penting buat Anda semuanya. Tetap bersama kami di Prompat RRI Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
2: Assalamualaikum, Mas. Semoga Mas baik-baik saja di sana. Sudah lama sekali Mas gak pulang. Mas, anak kita sudah berumur 7 tahun, sudah kelas 2 SD, tapi tubuhnya sangat pendek, lebih pendek dari anak seusianya, dan sering sakit-sakitan, Mas. Saya sangat kebingungan, Mas. Saya sudah sering konsultasi ke dokter. Kata dokter, anak kita menderita stunting. Ini semua karena kurangnya asupan gizi pada 1000 hari kehidupan anak kita, semenjak anak kita masih dalam kandungan sampai umur 2 tahun.
3: Stunting bisa dicegah dengan cara penuhi kebutuhan nutrisi saat hamil. Jangan sampai mengalami kurang darah saat hamil. Lakukan inisiasi menyusui dini. Berikan ASI eksklusif hingga 6 bulan. Biasakan perilaku hidup bersih. Terus pantau pertumbuhan anak, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Berikan imunisasi yang lengkap untuk anak. Berikan makanan pendamping ASI yang tepat untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Bandung.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Moncal. Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lekom Dangdut, sebelum kita lanjut ke request lagu tadi yang diminta sama Teh Ati dan juga Kang Ares Rudiansa di Haji Gofur ya, lagu terkesannya dari Resti sama Pujaan Hati dari Trio Baik sudah kita siapin. Tapi saya pengen dengar dulu Anda, saya pengen Anda dengar dulu nih lagu dari Iis Dahlia, lagu lawas ya dari Iis Dahlia dengan judul Payung Hitam.

Terkesan dari Lesti. Ya, lagu yang tadi diminta sama Teh Ati di Lembang. Tinggal lagu dari Trio Baik ya, Pujaan Hati, yang tadi diminta sama Kang Ares Rudiansa di Haji Gofur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng sonten Kang Beni. Wilujeng sonten oge Aki Letik Cidaun Cimaragang Cianjur ya. Ngawilujengkeun ulang tahun RRI ka 81. Mugi teras majeng saterterasna. Lajeng silaturahmina ka sadayana wae sareng teh nya. Anu teras manco di propat di mana wae ayana. Mugi teras daramang wasalam. Amin. Makasih hatur nuhun Aki Letik Cidaun Cimaragang Cianjur ya. Hatur nuhun pidoana, hatur nuhun juga masih setia bersama kami di Perompat RI Bandung. Alhamdulillah ya, sudah 81 tahun mengudara menemani Anda. Semoga jaya di udara, selalu jaya di udara ya. Yang pastinya para pendengarnya singsara rehat sadayana. Ini jadi kitanya juga semangat untuk menghibur Anda semuanya, Kom Dangu. Lanjut lagi, masih di Pro Dangdut. Lagu kedua tadi yang diminta sama Kang Ares Rudiansyah ya, Pujaan Hati dari Trio Baik.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kaum Dangu. Pencarian 5 jurnalis anak di Krakatau diperluas hingga perairan Lampung, Kaum Dangu ya. Polda Lampung ini memperluas pencarian 5 jurnalis, 3 kru kapal yang hilang kontak saat akan meliput Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Pencarian diperluas hingga sejumlah perairan di wilayah hukum Polda Lampung. Wilayah pencarian akan diperluas hingga mencakup sejumlah perairan yang berada di wilayah hukum Polda Lampung. Ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari di hari Kamis ya 10 September 2026. Kemudian mengatakan bahwa perluasan pencarian dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan korban terbawa arus hingga perairan Lampung. Nah, kemudian juga mengantisipasi kalau ada kemungkinan korban terbawa ke arah perairan Lampung. Dan mudah-mudahan dari upaya ini ada titik terang dan informasi mengenai keberadaan rekan-rekan jurnalis ya yang ada di seputaran Krakatau gitu, Kaum Dangu ya. Dan Polda Lampung akan terus membantu pencarian bersama tim SAR gabungan, hal ini agar segera dilakukan dan kemudian juga bisa ditemukan titik terangnya ya. Gitu, Kaum Dangu. Nah, tidak tahu nih, siapa tahu ada informasi juga, ada kabar bahwa ditemukan, ini perlu informasi dari seluruh masyarakat juga. Mudah-mudahan rekan-rekan jurnalis ini bisa diberikan umur panjang dan segera ditemukan gitu ya. Sebelumnya personel dari Polair bersama Basarnas, personel DKO Mabes dan juga Brimob Polda Lampung telah dikerahkan untuk menyisir sejumlah wilayah perairan Lampung termasuk sekitar Pulau Sebesi. Kemudian juga Polda Lampung dan tim SAR gabungan langsung turun membantu melakukan pencarian setelah menerima laporan insiden tersebut. Salah satunya dengan menyisir wilayah perairan yang sampai dengan saat ini begitu ya. Kemudian Kaum Dangu, personil Polair bersama Basarnas, personil DKO Mabes Brimob Polda Jabar terus diterjunkan melakukan patroli di seputar Pulau Sebesi. Dan kemarin di tanggal 9 kemarin tim yang diturunkan ya, pertama tim dari personil Polair, personil DKO Mabes dan juga Basarnas. Kemudian tim keduanya terdiri dari 6 anggota Polair dan 5 anggota Brimob ikut menyisir perairan. Pihaknya pun berencana, Kaum Dangu, untuk kembali melakukan penyisiran menggunakan kapal. Kemudian juga pencarian melalui udara dengan helikopter juga disiapkan jika kondisi cuaca memungkinkan. Insya Allah ya, kalau helikopter katanya bisa terbang dan kondisi awan serta cuaca yang memungkinkan, jadi bisa dilakukan begitu ya. Tentunya kita ikut prihatin dengan kejadian ini. Mudah-mudahan rekan-rekan para jurnalis ini bisa ditemukan dengan kabar baik ya, Kaum Dangu ya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
3: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
2: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
3: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
2: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
3: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
2: Maaf ya, cuma bercanda.
3: Kok?
2: Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
3: Apa?
2: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk pelukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
3: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
4: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja.
5: Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi, radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti, selama ini, aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI Bandung.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Kami biar pihak berwajib yang mengurusnya.
2: Hindari main hakim sendiri.
3: Dangdut klasik.
4: Tareses Mongko.
5: Tinggal sisa 25 menit lagi. Nikom Dangu, Promo TRI Bandung, lagu-lagu dangdut akan kita hadirkan untuk Anda semuanya. Dan untuk dangdut klasik di sesi yang kedua ini, Nikom Dangu, kita punya lagu dari Jaja Miharja. Lagu apa? Lagunya judulnya Penantian.

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Gan, kasihan Gan. Belum makan dari kemarin.
2: Kasih Bu, kasihan.
3: Nah, ngasih pengemis itu mudah. Tapi kita harus ingat sebuah hadis.
4: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

Pukul 16.57 waktu Indonesia Barat, kaum dangu. Saat ini nampaknya kami harus undur pamit ya untuk gelaran Prodangdut untuk edisi hari ini. Hatur nuhun ke semuanya sudah menyimak program kami ini. Dan yang pastinya terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah telepon, SMS, kirim WhatsAppnya. Ya, kita ketemu lagi esok ya seperti biasa, kaum dangu, dari pukul 3 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RI Bandung. Masih banyak sekali informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Juga lagu-lagu menarik yang enak didengar untuk Anda semuanya. Teh Eci, selamat sore ya. Baru gabung nih Teh Eci ya. Terima kasih sudah ya. Salah apa dong? Oke. Kayaknya lagu terakhir ya Teh Eci ya. Salah apa dong? Yang hatur nuhun Teh Eci di Pangandaran sudah gabung. Hatur nuhun. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Bedi Dirjansu, undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro Opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih Tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih Tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih Tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Gimana Bu, boleh enggak Indra ikut piknik ke Pangandaran teh?
1: Kalau bisa mah enggak usah ikut, Nak. Ibu mah takut. Sekarang ini teh banyak sekali musibah.
0: Enggak usah takut, Bu.
1: Ya udah terserah kamu atuh. Yang penting kamu hati-hati ya.
0: Siap, Bu. Lagi pula Indra kan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, terutama di pantai. Salah satunya segera lari menuju dataran yang tinggi atau perbukitan sambil memberitahu teman-teman yang lain.
2: Tanda-tanda tsunami biasanya didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smor, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Rompad, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Ayah, ayah.
3: Ya, kenapa, Dek?
2: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
3: Aduh, maaf Dek, kita kan takut terlambat.
4: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi, radio sudah disimpan di dalam kepala.
2: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
3: Berarti, selama ini, aku bukan pendengar?
2: Bukan.
3: Lalu aku apa?
2: Kamu adalah siaran.
1: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI Bandung.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, RRI Digital dan juga audio streaming. Terima kasih untuk Anda. Hingga saat ini Anda masih menjalankan atau Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat RRI Bandung. Selepas tadi Anda ditemani rekan kami ada Mang Uwe Rukanda. Berikutnya Nyai Suara tentunya menemani Anda di Perempat Malam hingga pukul 24 nanti, tentunya dengan lagu-lagu Dendang Nusantara.

kami hadirkan selama 1 jam yang dirangkai dengan tepas tepangna para seniman, menyampaikan warta dalam bahasa Sunda yang dirangkai dengan kami akan menyampaikan lagu-lagu tradisi yang kami kemas atau kami sajikan dalam lagu-lagu Wanda Kliningan selama 2 jam. Dan penjumpaan kita di akhir nanti ada dongeng Sunda. Baik Om Dangu, tentunya kami harap Anda tetap bersama kami di sini, menemani kami dengan lagu-lagu dan juga rangkaian acara yang akan kami hadirkan di edisi siaran hari ini, hari Kamis 4 September, yang kami maksud 10 September 2026. Dan tanggal 10 September esok hari, tanggal 11 September tentunya diperingatinya sebagai hari jadi RRI, yang mana genap saat ini 81 tahun. Jadi esok hari tentunya kami akan melaksanakan penyulutan obor Tri Prasetya, yang mana akan kami langsungkan dari Gedung Lokantara RRI Bandung yang dimulai dari pukul 8.30 menit. Untuk Anda tentunya Kom Dangu, bagi pendengar terutama yang akan menyaksikan berlangsungnya penyulutan obor Tri Prasetya RRI Bandung, mungkin Anda bisa menyaksikan atau hadir juga bersama kami di Gedung Lokantara RRI Bandung yang serentak tentunya. Obor Tri Prasetya akan dinyalakan di seluruh satker RRI setanah air. Baik Om Dangu, tentunya rangkaian lagu-lagu Melayu kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
2: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
3: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
2: Bukan.
3: Lalu aku apa?
2: Kamu adalah siaran.
1: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI Bandung.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Dendeng Nusantara Perempat RRI Bandung, satu informasi malam hari ini berkaitan dengan pemerintah kota atau Pemkot Bandung yang mana memastikan program Carefree Day atau CFD yang biasanya dilaksanakan di kawasan Jalan Insinyur Haji Juanda Dago dan Buah Batu serta Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken di Jalan Braga tidak akan dihapuskan. Jadi meskipun sempat dihentikan CFD dan Braga Beken akan dilanjutkan. Dan penghentian sementara dilakukan untuk proses perapian tata kelola sebelum kembali dihadirkan dengan pelaksanaan yang jauh lebih tertata. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini menegaskan bahwa pembenahan ini dilakukan agar nantinya kegiatan ini dapat kembali digelar dengan konsep baru yang memberikan manfaat lebih besar, lebih tertib dan juga lebih transparan untuk warga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahyang, Astana Gede Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, rajah dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari nyiar lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kami sampaikan ucapan selamat malam, selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami tentunya. Bersama saya Nia Iswara menemani Anda hingga pukul 24 nanti. Kaum Dangu, kembali kami sampaikan kepada Anda bahwa esok tanggal 11 September bertepatan dengan hari jadi RRI Bandung, yang mana tepat menginjak usianya ke 81 tahun. Ini bertepatan juga tentunya dengan hari kemerdekaan RI. Baik, kaum Dangu, kembali ini informasi masih dari berkaitan dengan pemerintah kota atau Pemkot Bandung, yang mana tentunya saat ini mendorong penerapan aturan pembatasan jam operasional bagi para pedagang kaki lima. Jadi ada aturannya nih ya. Yang mana Pemkot Bandung menegaskan aturan jam buka lapak PKL harus mengacu pada kesepakatan bersama antar pedagang di satu titik kawasan. Yang mana tentunya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini menyampaikan bahwa sesuai kebijakan ini, maka di setiap lokasi hanya boleh ada satu aturan waktu berjualan yang disepakati. Nanti jadi ada rincian aturan pembatasan jam operasional PKL gitu ya, yang mana mewajibkan seluruh pedagang dalam satu kawasan ini memiliki pola waktu yang seragam dan harus konsisten diterapkan. Jadi tidak bisa seenaknya nanti Maya, ada waktu yang memang harus disepakati dan harus dijalankan.

0: Remas Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, kaum dangu memasuki pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktosna simkuring ngadugikeun dongeng atanapi drama. Punten ya, drama. Kalau dongeng nanti ya, jam 11. Drama radio cerita rakyat. Numana denget ieu beres kadugikeun ngeunaan si Kabayan Gede Bohong.
1: Drama radio Carita Rakyat, Si Kabayan Gede Bohong, naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata selaku Kabayan.
2: Yeuh, Iteung. IDMT singkatan tina Institute Download Manager.
1: Nyiteung dipaenkeun ku Ano Mugia.
3: Oh, gawe. Karena naonan ngedownload internet. Hah, dasar akang mah. Dasar si Kabayan Gede Bohong.

0: Kang Kabayan, Kang, karasanya orang teh ari geus barang gawe mah?
1: Karasa kumaha ari nyane itung?
0: Nya, karasa capek, lapar, jeung halabhab deui.
1: Komo akang atuh sagala digarap? Mana tadi isuk-isuk teu mumuluk heula, teu berger-berger acan.
0: Sagala digarap kumaha ari akang? Pan salila di kebon teh akang mah leuwih loba cicingna.
1: Yeh, ari itu tong ditinggali cicingna. Cicing geus bari digawe atuh.
0: Digawe nanahaun? Piraku anu digawe bari peureum.
1: Apa akang teh macul nyeun kamalir? Ngabersihan jukut tapi kalenang tuh, beri tuh.
0: Ngimpi meureun eta mah akang. Ih, ni kesel.
1: Lain teung. Geus asak, tawa acan eta sanggut teh.
0: Kakara oge ditagogeun akang, asak ti mana horeng.
1: Geus ugantea we atuh gancang asakna.
0: Dagoan we atuh Kang, sing sabar, da moal lila.
1: Heuh nya eta yeuh cacing kukutan yeuh, geus menta di paraban.
0: Kang, bejakeun ka cacing, sakedeung deui kitu.
1: Eh si lain, itung kumaha bejaan anak.
0: Yeuh, akang, usapan beuteung akang, terus akang hareus. Cacing, cacing. Wayahna, sabarnya, sakedeung deui oge bakal seubeuh.
1: Harinya aneh itung, aya-aya ajah itung mah.
0: Nya ari geus kumaha deui atuh Kang?
1: Hanya geus atulah eta mah urusan akang. Urang ganjal bae laku cuci kopi ye. Nya aneh ku nikmati kopi cacak tiis. Komo panas cigana. Moal dijual 5 juta ge nikmat kieu mah.
2: Si Kabayan jeung Nyi Iteung di buruan imahna keur aruplak ngawangkong ngalir ngidul. Pok Nyi Iteung nanya ka si Kabayan.
0: Kang Kabayan,
1: ieu teung.
0: Cenah bejana akang teh kungsi kuliah. Nah nya eta teh Kang?
1: Eh, teu apal. Atuh nya teh piraku we atuh.
0: Nah, geuning nu pernah kuliah teh siga kitu.
1: Tong salah, kieu-kieu ge soal pendidikan mah. Keur akang nomor hiji pendidikan mah tuh.
0: Memangna akang kuliah di mana gitu?
1: Tuh, di paguron luhur, leh tongoh tuh.
0: Iteung mah asa cangcaya. Namun akang baheula pernah kuliah.

0: Akang mah soalnya lobang wadul.
1: Bari nanya gitu teh, nyiteng tarangna kerung. Alatan terpercaya lamun si kabayan ngalaman kuliah.
2: Harinya aneh iteng piraku akang ngawadul jadi duit itu atuh.
0: Nya, lamun benar pernah kuliah. Akang kuliah di mana? Di ITB? Di Unpad? Atau di mana coba?
2: Ya iteng, akang kuliah lain di ITB. Akang kuliah lain di Unpad. Oge lain di Pagurun Sejen.
0: Har ari akang piraku kuliah lain di Pagurun. Asa teu kaharti ku akal, Kang.
2: Kieu iteung rengekeun ye supaya maneh percaya ye supaya apal ye. Baheula akang teh kungsi kuliah di IDM.
0: IDM? Asa kakarang adenge iteung mah. Singkatan tina naon ari IDM teh, Kang? Bener teu nya omongan Kang Kabayan teh? Buah-buah, ngawadul ieu mah.
1: Sajroning kitu, Nyi Iteung rada ngahuleng. Si Kabayan oge mikir neangan pijawabeun. Pok we si Kabayan ngomong.
2: Hih, dasar si beleguk mana mah Iteung. Beuweuh ka nyaho pisan jadi awewe teh. Sabaraha taun di alam dunya tuh, piraku teu apal teh nyaho-nyaho acan IDM. Yeuh, Iteung. Rewek di bejaan, ngekeun ye. IDM teh singkatan.
0: Heeh, nyaho. Tapi singkatan tina naon akang? Ya segala oge apan kudu jelas atuh.
2: Ye, Iteung. IDM teh singkatan tina Institut Download Manager.
0: Nu bodoh teh. Kuring atawa Kang Kabayan?
2: Kunaon ngahulang Iteung? Kakara apalnya? Eta teh tempat baheula akang kuliah.
0: Ke. Ari nu belegug teh saha akang? Iteung atawa akang?
2: Ya jelas mana atuh Iteung panewek mah kuliah.
0: Akang, nu belegug mah lain Iteung. Yeuh, ku Iteung di bejaan nya Kang nya dengekeun geura. Ku ceulit teh tahsing eces. Ari IDM teh singkatan tina Internet Download Manager, lain Institut Download Manager.
1: Nyiteung ku kulutus bari nyingsat-nyingsatkeun bibirna. Heuheul jeung kesel nyampur ngajadi hiji. Dome geus dibobodo ku si Kabayan.
0: Dasar segede wadul. Ih, ka nyaho. Sugan teh heueuh we pernah kuliah.
2: Kunaon ari nyane Iteung? Eta bibir ti kan nilep kitu nyingsat kitu kumaha teh?
1: Nyiteung cicing teu nembalan lantaran ngarasa kesel ka si Kabayan.
2: Lain internet Iteung, tapi internet.
0: Gawe. Karena naonan ngadownload internet? Hah, dasar akang mah. Dasar si Kabayan gede bohong.
2: Kabayan teh.

Mungsak itu drama radio Carita Rakyat, Si Kabayan Gede Bohong. Teknik rekaman Anugrah Zulhijah. Ilustrasi musik jeung tata suara Syarif Hidayatullah. Narator Mang Cahya. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Bobili, kaum dangun, pada ngambil ujengken ke RRI, mangga. Wong iya ngalangkuan lain telepon. Di nomor sakuma biasana, tanapi ngalangkuan WhatsApp, mangga di antos, pangrojong, pangdedel, nati sadayana. Ya, jantan RRI teh, dinten enjing, tepang tahun. Upami dina yusa urang, panginta tos te... Anom deui, mohon pa radio pang senior nak saur teh pajar teh kitu. Aturan rejang wengi pokona kasadayana kaum dangu ke sakedapnya urang eusi panginten ieu tepangna para seniman nyata kulagu-lagu dina kawi Sunda na ya. Urang dugikeun aya lagu asmara ya. Asmara di Tehrika Rapika. Lekar Rapika Teh Eci menuju ngupingkan sadayana wae pangintennya keke sakeng sakedapan prung nyangakeun.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Mohon. Tos enak lebet. Mohon itu Teteh Pitrat Kupit. Panggilannya Teteh Kupit. Sama Tahoyong Kalakai Murak di Terika insyaallah. Tadi atos asmara nya. Hayong Kalakai Murak. Hayu. Satu acan didugikeun. Naon namina teh warta dina basa Sunda. Urang hiburan heula. Aya kalakai murak. Mudah-mudahan abi masih kene tiasa, masih apa ya. Yuk atuh mangga tempit kasanggakeun.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Tepanglah para seniman, ekspresi jadi kreasi.
2: Tepas, tepanglah para seniman, Pro Opat, Suara Budaya, Bandung.

0: tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Ada informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
5: Kaum Dangu, lagu-lagu Dinda Wanda Keliningan, tangtosna nyerengan kaum Dangu, wengi iya dina pidangan acara anumana dina saban Kemis wengi tangtosna ka dugikeun karohangan mah kaum Dangu. Lamina salami 2 jam. Haturan mijeng wengi kanggo kamamahan samurasun sarta muhun. Wilujeng wengi teh Nia sayang, Masya Allah. Hari ring peuting lop-lop sana teh. Alhamdulillah rampes mama sayang. Hatur nuhun mama ahun kasepuhan sadayana pon di RRI Bandung mah. Atuh nuhun mama parantos ngiring support wengi ieu. Halo, assalamualaikum Lejang Wengi.
6: Assalamualaikum.
5: Abah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Damang Cece.
5: Iya Abah, kumaha ya, aduh, Abah nusok direreuwong ku abdi.
6: Sanes, Abah bade ngawilujengkeun ka RRI Bandung nya.
5: Heeh.
6: Ngalangkungan si siniran Cece gerejanya. Siamplas ka Cibeber. Tinangila ka Cipari. Tanggal 11 September milang kalana RRI.
5: Siap.
6: Kaceri Jalan Sagara.
5: Oh gitu.
6: Di Sungapan Kaci Daun.
5: Salajengna.
6: RRI Ngajomantara. Tos 8 hiji tahun.
5: Masalah.
6: Kacan Tigi Pasir Gadung. Lemur Kidang di Jayana. Pamugi RRI Bandung.
5: Maha.
6: Maju bidang sagalana.
5: Amin ya
6: Ganaria Cicalengkang, kalia urang tuluykeun Indonesia merdeka, radio anu ngumumkeun. Cantigi legok Cigadung, ditanggung ka Pasir Rio, pamugi proopat Bandung, singlanggeng dina radio. Palimanan ka Cigadung, dipahat Jalan Buana, pimpinan RRI Bandung, sing sehat panjang yuswana.
5: Amin ya Allah.
6: Kapahlawan Pasir Gadung, titip pahat katisaat, karyawan RRI Bandung, sing sarehat walafiat. Katijaha Gunung Geris, dipereng kalmur ceri, itu saha nu gareulis si horeng urang RRI. Katijaha Katikalet, kapahlawan Pasir Gadung, itu saha nu karasep karyawan RRI Bandung.
5: Masa Allah.
6: Titi pelah reka ceri, pageningan kajerona, sababiah di RRI, geningan ayah jodohna. Kacilangu naik keri, ngaliwat Pasir Kaliki, kaum dangu di RRI, sing sarehat seeriki. Sakit-sakitnya, iring-bingah. Tenjing keping 11 September nilang kalana RRI nya mun kitu we abah teu boleh ngaduakeun ka penyiar RRI Bandung nya utamina ka penyiar Proopat
5: beres
6: da abah mah teu ingkah barilahan ti Proopat nya ka kitu we teu
5: siap
6: dikata eta kawih kan teu.
5: Nuragunan mah, bah.
6: Anu eta teh anu kamari.
5: Sisiniran mohon kana eta mah.
6: Wajit tililin teh.
5: Mohon kana bah kata acan dilagukeun.
6: Ah kitu ai mah tawis mancoknya.
5: Siap, bah.
6: Nepangana mah kasadayana we. Enjing sing aya dina kalancaran.
5: Amin ya Allah.
6: Kasalametan, kesehatan sadayana nya.
5: Amin ya Allah.
6: Enjing teh kempel karyawan teh nya.
5: Kempel insyaallah.
6: Mun kitu ngiring bingah cecenya.
5: Ada satu nun, Bang.
6: Nganep kami bade ngantai Parasman abah sauran.
5: Siap, Abah.
6: Kapungkur gemni eta kakara abah menikmat tuang di RRI Bandung.
5: Leres-leres.
6: Aslina neng, kakara abah tuang di RRI Bandung basa waktu di payunte 11 September 2000 nya.
5: Leres-leres.
6: Menikmat.
5: Alhamdulillah nya, Bah.
6: Aduh. Nuhun kitu ai mata Wismanto.
5: Siap Abah, siap.
6: Lagu nama teu langkung ceuteu naon lah.
5: Alah.
6: Anu meriah.
5: Anu meriah.
6: Eta we kidung-kidung proklamasi atunya.
5: Urang pilari nya banyak.
6: Tah kitu we teh teh atuh. Apa sih kawihkeun teh teh? Hah? Sanes apa sih kawihkeun teh?
5: Teu acan, Bang, kayak dinten Sabtu.
6: Teu acan.
5: Kayak dinten Sabtu, Bah, di Unpad.
6: Oh, teu acan, mana wis atos kitu. Aduh, atuh nuhun cecenya.
5: Mangga, mangga, Bang.
6: Nepangan akum ka sadayana mamaan tos lembetnya.
5: Siap, siap, Bang.
6: Mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggot disadu tos moal bireuk deui ka Abah Janggot mah nya. Ah, ieu we urang dugikeun kidung kemerdekaan nya. Kidung kemerdekaan atan tepi proklamasi sami keni sareus namanya si abah mah yang kidung proklamasi saurna teh mohon ke sakadapa dina wanda keliningan soalna aya anu jaipongan oge ieu teh janten bilih benten ieu bari bari naon namina teh ieu teh ngopepang di panangan teh milari heula ya bah bari sasangem kitu ari siaran wadah. Bari sasangen, orang teh bari kedah milari, pandangan kemana, soca kana waktos, dah. Kidung Proklamasi Kemerdekaan Jaipongan Lawas Cicih Muda Wioslah Jaipongan Tenanawan Kanggo Abah Manya
7: Asangakeun Tawis lagu Kidung Rahayu Kidung 45

Republik Indonesia anu ke-78. Jaya Indonesia, Merdeka Indonesia, Mulus tur rahayu Indonesia. Kesepuhan sadayana saros hempak merbayaksa katamis kuwa tikidul tikaler tikulon tibetan nu tebih nu caket mah.

0: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi, radio sudah disimpan di dalam kepala.
1: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
2: Berarti, selama ini, aku bukan pendengar?
1: Bukan.
2: Lalu aku apa?
1: Kamu adalah siaran.
0: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026. Hanya di RRI.

0: Aduh, jangan duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
2: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
3: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Masih Kennedy Sarengan Kusim Kuring Punya Iswara nyarengan kaum dangu dugi kareng sena panginten dina tabuh 23 insyaallah. Kanggo kamar urang kalih sekolah atanpi kabar urang sokala malah kanu ari calan gitu nya. Ya ngawaskeun pangalamanna ngeunaan nasib Sunda jeung Persib cenah ye kaum dangu nya. Lain rendang padang sabda kitu sok heureuy sorna teh nu daragang kuring sok panyol ku ucapan cenah lain rendang padang atuh sabada pok kitu teh sok mindeng nama langsung nyaleungseurikeun lantaran keukeuh nyebut rendang mah murni ti padang memang kitu biasa namanya. Laju dieceskeun lain rendang Padang tapi rendang Minang gitu. Minangkabau maksana mah. Biasa jadi rendang teh mimitina teh nyata ti bukit tinggi, ti lembah anai tanah datar, ti maninjau agam, ti lembah harau, ti solok, ti payakumbuh atawa nyaan ti Padang. Tah, ngan bae Padang bagian ti Minangkabau, Minangkabau lain Padang. Gitu pangintennya. Carana urang Sunda utama si Kabayan ya nya, maeskot Sunda tapi Sunda lain si Kabayan cenah. Atawa kawas Beckham Putra Nugraha teh Persib. Tapi Persib lain Beckham Putra Nugraha, boh Sunda, boh Persib mi banda maujud atawa entitasna rupa-rupa gitu. Samodel ayeuna ceuk Jurgen Habermas nu kitu teh disebut tindakan komunikatif cenah. Dina eta pola mi butuh interaksi silih surahan geus neangan kamu pakatan kabehan teh. Estuning patukang naon namanya tong patukang tongkong jeung tindakan strategis nu nyata-nyata pikeun kepentingan pribadi cenah aya gitu ya nu gaduh kamandang sapertos kitu. Nah, ayeuna cenah Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung Persib jeung Sunda teh cenah rohang publik kaum dangu janten banda balarea. Tangtuna Sunda oge leuwih tiheula gumelar ka buana. Tapi sakiwarieun Persib jengitan rakyat Jobar atau Jabar. Jadi salah sahiji kareueus urang Sunda. Persib haneut keneh kamarinya jantan juara. Persib geus 4 kali jadi juara dina kompetisi modern. Tah. Persib oge ngajangkelek jadi klub profesional minimal gaji pemain lancar. Teu nunggak cara pemain ti klub tetangga cenah. Persib oge boga modal sosial nu kawilang rohaka salah sahijina nyatana tandana nu nuturkeun akun resmi Persib di Instagram tepi ka tungtung Mei 2025 aya kan 8,6 juta urangna kitu. Tah eta ngeunaan dongeng atanapi lalakon nasib Sunda jeung Persib.

0: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan.
1: Haturan Gelujang Wengi, sorot amuhun Teh Mia di Kang Agus sembun di Lodaya. Hatur nuhun Kang Agus lesturan Gelujang Wengi. Sarta bari kekilehean ngadangukeun lagu-lagu Wanda Kliningan ti Propat RRI Bandung. Alhamdulillah. Atuh nuhun Kang Agus ti Lodaya. Mudahan-mudahan atuh nu dipiharep lagu-lagu nu kadugikeun dina wangi ieu insyaallah. Salah sawiosna aya lagu Kamumet, sanaos sanes lagu Kamumet. Nanging panginten lagu-lagu dina Wanda Kliningan tiasa nyerengan ngahibur kaum dangu. Aya wae nu tos lelengutan gitu. Anu tos lelengutan wae nya kitu teh upami tos urang teu beraktivitas nya sadinten pul. Wah, teteh. Duksek gitu. Nyar kita nagina panginten ka poros ieu tawangina kada langsung istirahat malah mah teteh. Ti naon namina teh sanes sonten atuh tabuh 7 tabuh 8 biasana tos kagiatan mah sok rada cape, duksek ya teteh kaum dangu. Mohon ana dinten ayeuna teh Kamisnya kaum dangu, duh waktos ka waktos teh karaos tirilik pisan. Ana parantos dina sasi September teh 10 nya mingguan kahiji na sasi September. Cen ya sarta mohon manawi hoyong nyungkin lagu Renggong Angle. Oke, Pak Agus masih nyambung ya. Renggong Angle teh lagu badag. Cawur nanti istilah lagu badag, lagu ageng. Keda, oh ayah ya Renggong Angle. Nah, spesial Renggong Angle na kanggo Pak Agus. Mudah-mudahan katampi kalian kabingahan nyanggakeun Renggong Angle.

0: Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusidan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan, dan kesederhanaan warga Sumedang.
1: Ketika sebuah siaran radio mampu menembus ruang dan waktu. Ketika teknologi telah membawa manusia jauh ke masa depan. One Top Radio, sebuah drama yang memprediksi di tahun 2100, manusia sudah tidak direpotkan dengan perangkat atau media. Tetapi radio sudah disimpan di dalam kepala.
2: Siaran hari ini, satu manusia, satu pikiran, satu keputusan.
3: Berarti selama ini aku bukan pendengar?
2: Bukan.
3: Lalu aku apa?
2: Kamu adalah siaran.
1: Dengarkan cerita lengkapnya di Pro 1 FM 97,6, Pro 2 FM 96, dan Pro 4 AM 540 kHz. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 September 2026, hanya di RRI

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung Komdagu lagu-lagu di Dawana Kliningan Tang Pesna Mungkantun Sababaraha lagu deui nyerengan Komdagu Sabadana akan didugikan lagu-lagu di Dawana Kliningan Insya Allah tapang dang urang di nawang iya baris dipungkasku ngadugikan dongeng Sunda. Salajengna sabadana urang nitenan ngalanyepan lagu-lagu lak tanapi lagu sangat gancang ti Bu Nunung Nurmalasari kantun aya pangitan dua tilu lagu nyatana aya minta janji ngatrok lagu ngatrok teh ya sana Bapak Koko Koswara ya.

0: mahni rawuh air ruas atuh da mani ngegebluk sigana ka asak datang oge saha teh atuh atuh
1: abdi ida
0: oh pahingan atuh ngegebluk ari sakitu dedegna mah oh itu pakaian mani siga toko pindah kitu segala diterapkeun eta potongan buuk deh lah jigana tadi ngadadak di kap calonnya
1: sumuhun da eta sok ararate tetombeun panginten.
0: Ada ka mana ida teh?
1: Bade ka bioskop.
0: Hai, bade ka bioskop. Har manya wayah kieu, ari salat magrib di mana?
1: Di musala ceket gedung bioskop. Kapan ieu ngabantun mukena dina tas? Mangga atuh, bilih filmna kabujeng diputar.
0: Hag atuh, garajung sing meunang karesepan nya.

0: Eta saha kalayang kloyong aluman aliman gitu salaman surumun kawas hayam panyamungan.
1: Abdi Ian.
2: Ian, paingannya mani nyempring lancip langsing. Aduh, eta bedakna ogen numaha jigana da mani seungit ka dieu. Iyalah, kewas ah, pantas. Luis, luwes,
3: laksana sang Dewi turun dari bis malam.
2: Are ka mana atuh Ian teh?
1: Di kapungkur di ajamna mah, namung ayeuna nembelan laksana. Bade ka kota.
2: Aduh. Ka kota. Paingan atuh eta perhiasan mani runcim kitu.
3: Halurung, harerang, obroy, segala diterapkan.
1: Ih, kapan maksadna oge bade ka kota? Di ditu bilih seueur nu naksir.
2: Bapak mah ngabejaannya. Ka kota mah ulah segala diterapkan eta perhiasan teh. Maklum, da urang mah. Gitulah palanca polonco. Ol ka kota, dari eta perhiasan ainu ngajamret.
1: Ah, sawios dijamret oge. Da sadayana oge perhiasan imitasi.
2: Oh, itu imitasi cenah. Tapi ari duit mah kahade bisi aya nu nyopetnya simparimpen.
1: Ah, da ngabantun saongkosir mungkul ke rajajan sareng itu ieu mah bade nyuweunkeun bae kapun paman di kota.
2: Baruk ngan bawa saongkosin. Tadi nama bapak teh rek ngeclok keur mayar listrik bogo leuh. Kagak teu rajung. Pangnalangankeun eta nya martabak di kota.

para mitra kaum dangu anu mulia, wilujeng patepang dangu sareng simkuring Kang Bima dina acara dongeng Sunda di Proopat RRI Bandung. Dina wangkin ieu Kang Bima sejak neraskeun hanca dongeng anu judulna Jumad Kasarad dina bagian katilu. Mangga nyangakeun.

0: sajongjongan mah Raden Wijaya masih ngajanteng di tempatna. Teteupna musir kana janela nu muka. Angin ngahiliwir nyarusup ka jero kamarna. Ngebak awak sang putra mahkota nu masih keneh ngarasa teu percaya kana kajadian nu cikeneh tumiba ka dirina. Ret kana kampak Candra Giwang, senjata nuker di pikiran sangkan kapibana teh gening. Kuhari tak mah geus aya dina leungeun kalayan datang ku cara nu teu disangka-sangka. Sajeroning hatena beuki tumuwuh wawanen jeung kayakinan dina nyingareupan denawa krama. Belenyeh imut, sorot panona ngebrehkeun kabungahan. Paman Patih Jagatnala, kerentesna lalaunan. Teloba mikir deui, Raden Wijaya tuluy ngaleos ningalkeun kamarna. Kampak Candra Giwang diselipkeun kana beubeur terus ditutupan ku bajuna. Leos init kebat lumampah muru kapatihan. Anjok anu dituju Mahapati Jagatnala katempo keur diuk nyorangan bari ngumbar lamunan. Sampurasun paman.
1: Rampes Raden.
0: Paman, Ceuk Wijaya bari imut marahmai.
1: Raden, mangga kalebet kasep.
0: Tembal Jagatnala, cong nyembah binarung hate teweleh tumanya dumeh nampak kadatangan Wijaya. Srog Raden Wijaya ngadeketan.
2: Hapunten paman.
1: Ngahaja
2: dongkap ka dieu teh sajanga wartosan. Wireh abdi tos nyepeng kampak Candra Giwang tea paman.
1: Ih, kumaha? Kukupingan teh Candra Giwang.
0: Raden Wijaya teu loba nyarita. Kusiwal ngaluarkeun kampak nu ditutupan ku bajuna saterusna diacungkeun.
2: Ieu paman, kampak Candra Giwang tea paman.
0: Mahapati Jagatnala beuki olohok bengong. Panona teu lesot mencerong kana kampak nu aya dina cekelan Raden Wijaya. Sorok gadeukeutan lalaunan bari keukeuh panon mah nitena.
1: Uluh. Gening ieu teh kenging ti mana Raden? Apan ieu senjata teh?
0: Nyaritana teu kebat deui, Raden Wijaya ngareret sakeudeung kana kampak nuker dicekelna.
2: Ti Mahapati Raksa Wiguna paman, murid kakasih Sang Mahaguru Sancasena.
1: Mahapati Raksa Wiguna.
0: Jagatnala beuki molotot, awahing teu percaya ku dedengeanana.
2: Sumuhun paman. Anjeuna paranto sumping masihkeun ieu senjata ka kaula.
1: Ke. Kumaha cariosna ieu teh Raden? Balakawe, mamang mah teu ngartos ieu teh Raden.
2: Kieu paman.
0: Derek-dek Raden Wijaya nyaritakeun nu geus kaalamanana. Timimiti didatangan ku Raksa Wiguna nu ngajak badami nu akhirna ditungtungan ku masrahkeun Candra Giwang. Sakabeh nu kaalaman dicaritakeun taya nu kaliwat. Nepi ka Jagatnala ungut-ungutan, dumeh daria ngabandungan.
2: Tah kitu carios namah paman.
0: Raden Wijaya mungkas caritana.
1: Upami kitu mah, hartosna teu sadaya pangeusi nagara Bujangkara teh ngarojongnya kana kahayang sang denawa krama teh. Tapi teu nanaon ketang, hartina oge aya nu sadar kana kasalahan jeung aya nu hariwang ku kaayaan nu baris disorang lamun tumut karaja nu sawenang-wenang.
2: Leres pisan paman, dalah Mahapatihna oge mumpang ku cara susulumputan. Nanging abdi kalintang mihurmat ka anjeuna paman, wireh anjeuna ngutamikeun kasalametan rahayat sok sanaos kedah hianat.
1: Teu kapinodamel Raden. Hiji waktos mah, mamang kedah penak sareng anjeuna.
0: Dua nana imut marah mai pisan, kabungah jeung harepan beuki malekaran dina hate sewang-sewangan.
3: Waktos nak tos rengse. Sumangga para mitra, ke urang lajeng deui dina
2: bagian anu salajengna cag.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Kamis, tanggal 10 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat, melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 11 September 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dawud dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi hari ini, kaum dangu saya Anu Mugi akan menemani Anda. Dan hari ini ya bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan tentunya kita bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Dan doakan juga untuk Anda para kaum dangu semua, untuk kami agar terus bisa menjadikan sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Ya kaum dangu, edisi hari ini hari Jumat 11 September 2026 RRI Bandung, RRI Indonesia, Radio Republik Indonesia melaksanakan ataupun melaksanakan

Untuk Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur, dari kita semua, semoga beliau disehatkan ya, biar bisa menemani kita kembali dalam kajian Cahaya Pagi untuk selanjutnya. Ya, kaum dangu, selepas kajian Cahaya Pagi, sajian acara Sampurasun Pasundan akan menemani Anda dari pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan obrolan kacidah, yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 nanti. Dilanjutkan dengan rangkaian lagu-lagu pop Sunda Islami dalam acara gelar Kawi Pasundan, yaitu pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai rangkaian acara terakhir di perempat pagi, teras UMKM akan menemani Anda, yaitu pada pukul 11 hingga menjelang pukul 11 lebih 50 menit, saatnya disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini, kaum dangu. Sesaat lagi kita ikuti bersama kajian Cahaya Pagi. Namun sebelumnya akan kami hadirkan terlebih dahulu satu buah lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Komdangu berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada pagi hari ini, saya Anu Muki akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga kami telah ditemani narasumber yang selalu setia menemani setiap hari Jumat. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Ustadz Nanang Naisabur. Langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Pak Kiai?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirabbil amin. Hatur nuhun. Terima kasih seperti biasa telah menemani kami nih kaum dangu dalam kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung. Topik pada pagi hari ini mengenai
2: akdun nikah teh,
1: insyaallah. Akdun nikah. Ya, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Kiai untuk menyampaikan paparannya. Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaum dangu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi ini bisa kembali mengudara bersilaturahmi lewat kajian di pagi Jumat, insyaallah membawa berkah bagi kita semua. Tema yang akan kita bahas yaitu akdun nikah. Ini bagian yang terpenting daripada apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kalau yang lalu-lalu kita membahas berhubungan dengan persiapan-persiapan pernikahan. Nah, kali ini kita akan membahas akdun nikah. Kita mengulang kembali sedikit, apa itu nikah? Nikah itu asal katanya dari kata nakah, yang berarti al-wata'u wa-dhammu wal-jam'u. Nikah itu berarti berkumpul, melakukan hubungan suami istri. Itu menurut bahasa. Sementara menurut istilah, nikah itu berarti melakukan persetubuhan atau akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan suami istri antara orang pria dan wanita. Itu menurut para pengikut daripada Imam Hanafi. Jadi nikah menurut aslinya artinya adalah akad, yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut arti majazi atau kiasan, berarti bersetubuh. Itu menurut ahli usul daripada golongan Syafi'iyah. Sementara menurut Imam Abu Qasim Al-Zajjaj Ibnu Hazm dan Mazhab Hambali, nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan bersetubuh. Dengan demikian, yang namanya nikah itu berarti berkumpulnya seorang pria dan wanita yang melalui akad. Artinya ada sebuah yang menjadi halal atau penghalalan terhadap hubungan antara pria dan wanita itu. Itu namanya nikah. Nah, lalu apa yang menjadi hukumnya? Para ulama berpendapat bahwa nikah itu di syariat dalam agama Islam ini, namun mengenai hukumnya para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ada di antara ulama yang menghukumkan nikah itu wajib, seperti yang dipelopori oleh Imam Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm, dan Imam Ahmad dalam riwayat. Kenapa nikah itu dihukumi wajib? Menurut mereka, perintah menikah dalam surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i, itu perintah mengawinkan pada surat An-Nur. Wankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum, dan seterusnya. Dan beberapa hadis riwayat Imam Bukhari Muslim menggunakan sifat amar. Jadi menggunakan sifat perintah ini menurut mereka, karena menggunakan sigot amar, menggunakan sigot perintah, maka disebut yang namanya amar perintah menunjukkan wajib secara mutlak. Seperti dalam kaidah usul fiqih disebutkan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya yang namanya perintah itu menunjukkan pada wajib. Sehingga menurut pandangan daripada ulama Az-Zahiri, Ibnu Hazm, dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad, ayat yang menunjukkan perintah itu fankihu ma taba lakum minan nisa, kemudian wankihul ayyama minkum yang tadi disebutkan, itu menunjukkan pada wajib. Sehingga bagi golongan ini atau bagi para pengikut imam-imam ini, hukumnya wajib. Kemudian ada yang memberikan hukum nikah itu sunnah saja, seperti halnya yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menurut satu riwayat. Lalu bagaimana menurut Imam Asy-Syafi'i? Menurut Imam Asy-Syafi'i, hukum nikah itu mubah, artinya boleh, tidak sampai sunnah apalagi wajib. Jadi boleh. Obdangu, seperti yang kita sudah maklumi bahwa hukum itu kan ada lima. Al-ahkam al-khamsah, hukum ada lima ya. Yaitu ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Wajib berarti sebuah keharusan bagi seorang muslim. Seandainya melakukan kewajiban, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan kalau tidak melakukannya, mendapatkan azab atau siksa. Sunnah adalah merupakan anjuran untuk melakukan sesuatu. Kalau melakukan, berarti mendapatkan pahala. Dan kalau tidak melakukan, tidak mendapatkan siksa. Haram adalah satu hal yang harus ditinggalkan. Kalau melakukan, mendapatkan siksa. Dan kalau meninggalkan, mendapatkan pahala. Makruh, nah ini antara kalau ditinggalkan itu mendapatkan pahala, dan kalau melakukan mendapatkan hanya sebatas kebencian atau tidak disukai. Nah, mubah itu berarti boleh. Yang namanya boleh tidak apa-apa kalau dilakukan, dan kalau ditinggal pun tidak apa-apa. Nah, kalau memperhatikan apa yang menjadi pandangan para imam yang menghukumi nikah itu wajib, berarti konsekuensinya kalau nikah itu adalah sebuah keharusan. Kalau tidak melakukan, berarti dia akan mendapatkan siksa. Artinya harus dilakukan supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pandangan dari Imam Adz-Dzahiri, Ibnu Hazm, dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat. Nah, sunnah kata Imam Abu Hanifah dan sebahagian daripada pandangan Imam Ahmad dalam beberapa riwayat, artinya kalau melakukan pernikahan itu adalah mendapatkan pahala, kalaupun tidak, tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, berdasarkan pandangan Imam Abu Hanifah ini, nikah hukumnya sunnah. Kalau ingin mendapatkan pahala, ya lakukan. Kalaupun tidak, tidak akan mendapatkan siksa. Namun bagi para pengikut Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'i menghukumi nikah itu adalah mubah. Artinya boleh. Namun perlu diperhatikan bahwa dari hukum yang mubah ini dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, ya, itu bisa bermakna jaiz, bisa bermakna mubah, memang bisa bermakna sunnah, bisa bermakna wajib, bisa bermakna makruh, bisa bermakna haram bahkan. Menurut Imam Asy-Syafi'i, pada dasarnya nikah itu boleh. Artinya yang namanya boleh kan ada khiyar di situ, ada pilihan. Boleh memilih antara menikah dan tidak. Nah, namun pada kenyataannya akan berhubungan dengan kondisi serta tujuan pelaksanaannya. Hukum dasarnya tadi nikah itu boleh, mubah, atau jaiz. Ini hukum asalnya daripada nikah menurut Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi sunnah, yaitu bagi orang yang berkeinginan serta mampu memberi nafkah, baik lahir maupun batin dan seterusnya. Itu sunnah. Artinya melakukan pernikahan menjadi amaliyah yang akan membawa atau mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bahkan ketika ini bisa sampai ke wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan sampai melakukan zina, maka hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya bagi orang yang berkeinginan tetap mampu memberikan nafkah lahir batin, itu sunnah. Tapi bagi orang yang punya kemampuan memberi nafkah lahir dan batin dan dia takut akan tergoda pada kejahatan atau sampai ke zina itu, maka jadi wajib tuh hukum nikah itu. Ya, mohon maaf bagi para kaum dangu yang sudah balig, ya, artinya sudah cukup umur lah begitu. Kalau dalam peraturan pernikahan di negara kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu berusia 18 tahun, maka ketika itu punya kemampuan untuk memberi nafkah dan dia takut akan tergoda dengan kejahatan perzinaan karena bergaulnya misalnya, maka pada saat seperti itu jadi wajib hukumnya. Artinya kalau ada anak-anak kita atau kita sendiri yang khawatir akan terjadi perzinaan antara anak laki-laki dan anak perempuannya atau dengan pasangannya, maka ini bisa jadi wajib hukumnya pernikahan itu. Karena itu orang tua yang mengetahui anaknya sudah punya dalam tanda petik ya pacar atau apa namanya teman dekatnya, itu orang tua biasanya suka nanya dan diharuskan bertanya sebetulnya. Atau kalau sudah kelihatan khawatir akan nyerempet-nyerempet ke masalah zina, itu harus segera dinikahkan. Karena ini bagi dia wajib hukumnya. Ya, terlebih memang dia punya kemampuan untuk memberi nafkah. Kemudian nikah juga bisa jadi makruh hukumnya bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. Memang dia sudah balig, sudah dewasa misalnya. Dia sudah lebih daripada 18 tahun kalau laki-laki ini. Tetapi dia tidak mampu memberikan nafkah karena belum punya pekerjaan. Nah ini memang makruh kalau dinikahkan atau nikah. Kenapa? Karena akan membawa kemadorotan dalam rumah tangganya, bahkan akan membawa pendoliman kepada pasangannya, kepada istrinya. Nah di sini harus berhati-hati dalam masalah pergaulan khususnya. Ya seyogianya pergaulan itu dibatasi, ada pembatas antara kaum laki-laki dan kaum perempuan supaya tidak nyerempet-nyerempet ke masalah yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Karena kalau sudah nyerempet-nyerempet zina, nanti akan ada dilematis. Di satu sisi khawatir zina, khawatir melakukan kejahatan seperti perzinaan itu, kalaupun dinikahkan akan membawa kemadaratan dalam rumah tangganya. Karena apa? Di satu sisi biologisnya sangat mendesak, ya kebutuhan biologisnya, tapi di siang lain dia belum punya kemampuan untuk membangun rumah tangga, di mana dalam rumah tangga ini kan membutuhkan biaya hidup, ya, karena ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban. Orang suami wajib memberikan nafkahnya kepada istrinya sementara dia belum punya penghasilan misalnya, karena belum punya pekerjaan. Nah, tapi kebutuhan biologisnya sangat mendesak. Nah ini untuk menghindari seperti itu, seyogianya sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak jangan sampai bergaul bebas seperti halnya orang-orang yang tidak paham agama. Ya. Jadi akan ada dilematis nanti. Di satu sisi dia sudah punya pacar, sudah punya orang yang dekat, tapi di sisi yang lain belum punya kemampuan untuk membangun kehidupan rumah tangga karena belum ada pekerjaan. Nah, ini bisa terjebak dalam sebuah dilematik. Hal yang dianjurkan perlu mengarahkan kepada anak-anak kita yang sedang menganjak remaja untuk bisa menjaga diri daripada bergaul bebas. Nah, bahkan bisa haram. Bahkan bisa haram, maaf ini. Nikah itu bisa haram hukumnya bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa saja terjadi tujuan nikahnya untuk menyakiti perempuan, tujuan menikahnya untuk membalas dendam. Misalnya kadang ada permusuhan antara bapaknya, antara kedua orang tuanya misalnya, kemudian dendamnya dilaksanakan atau dilakukan oleh anak-anaknya. Sehingga kalaupun melakukan pernikahan dengan si dia atau ketika menikahi si dia, perempuan ini tujuannya untuk menyakitinya. ya itu bisa jadi haram. Jadi dalam mazhab Syafi'i atau pengikut para pengikut Imam Syafi'i ini, hukum asal nikah itu ya mubah, faiz boleh, namun bisa naik, bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Kaum dangu dimanapun berada, yang mendasari disyariatkannya nikah ini tentu yang kita maklumi bersama, sering kita mendengar dalam khutbatun nikah ataupun dalam siraman-siraman rohani yang berhubungan dengan pernikahan, tapi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Ini salah satu dalil ya, tentang syariatnya. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah sudah menjadikan kita semua ini ya, berpasang-pasang. Azwajan, berpasang-pasangan adalah laki-laki, ada perempuan. Jadi ketika kita menyukai lawan jenis, ini sebuah sunnatullah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan ini menjadi hal yang normal. Ya, kalau kita menyukai berlainan jenis, ini normal. Namun di dalam ajaran kita diajarkan untuk menikah. Ya, supaya mendapatkan berkah, supaya mendapatkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat 38, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Jadi Allah menciptakan kita ini, menjadikan kita ini ya azwajan wa dhurriyyah. Jadi berpasang-pasangan dan berketurunan. Om Dango, kata yang bersama disebutkan itu ayat-ayat dalam Al-Quran. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'asyar asy-syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum, fa innahu lahu wijaa'. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, ya ma'asyar asy-syabab, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, hendaknya ia nikah, karena ia dapat menundukkan pandangan, dengan pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemuda kaum muslimin yang berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah. Dalam artian berkemampuan di sini baik lahir maupun batinnya, termasuk biaya pernikahannya, mu'nah istilahnya. Itu nikah. Bagi orang yang sudah keberangsang, ya, artinya dia punya kemampuan lahir batin, keberangsang objek gitu, ingin segera menikah. Kalau tidak segera menikah ini bisa berzina, maka nikahlah. Kenapa? Aturan nikah fa innahu aghaddu lil basar. Dengan pernikahan itu dapat menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj. Dan memelihara kemaluan. Supaya terjaga kehormatannya, maka nikahlah. Karena ada pasangannya, yaitu wanita bagi kaum pria, pria bagi kaum wanita. Jadi yang namanya pernikahan dalam agama Islam ini yang berlainan jenis, bukan sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dalam agama ini, menikah itu harus dengan pasangan, artinya laki-laki dengan perempuan. Nah, dengan pernikahan aghaddul basar bisa menundukkan pandangan, artinya tidak jelalatan lagi matanya, hanya terfokus kepada pasangannya, pada perempuannya. Demikian juga wahsul farj bisa memelihara kemaluan. Namun وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Barang siapa belum mampu bernikah, hendaknya berpuasa. Jadi, menahan diri yang belum punya kemampuan, menahan diri. Ya, tadi, belum punya kemampuan dalam fisiknya, belum mendukung. Demikian juga mentalnya belum mendukung. Tesak yang juga belum mendukung, fa'alaihi bisawm, puasa saja dulu, tahan dulu. Kenapa? Fa'innahu lahwijah. Maka sungguhnya puasa dapat mengendalikanmu. Nah, ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dulu ya, sementara kita break teh.
1: Ya, pendengar, kita jeda sesaat. Kajian Cahaya Pagi hari ini tentang topik kita, yaitu tentang akdun nikah.

0: Komdam, kita lanjutkan kembali kajian Cahaya Pagi bersama Bapak Dr. Kiai Haji Nanang Naisabur tentang akdun nikah. Mangga Pak Kiai.
1: Mangga. Kamdamo, alhamdulillah kita akan bisa melanjutkan kajian kita tentang akdun nikah pagi ini. Selanjutnya tentang hadis Nabi ada yang menjadi dasar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan nikah ini, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, Anas, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muru bil ba'ah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk berkeluarga, untuk menikah. Wayanha anit tabadduri nahyan syadidan, dan beliau sangat melarang kami membujang. Tabaddur, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang untuk membujang. Nah, ini mohon maaf ini kamu dangu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kepada kita untuk berumah tangga, untuk menikah. Kalau sudah punya kemampuan lahir batin dan masuk tanggung jawab ya biaya, punya kemampuan ekonomi misalnya, ya itu segeralah menikah. Segeralah menikah. Seperti yang sudah disampaikan pada waktu yang lalu, ada upaya-upaya gitu kan ya, bagaimana supaya kita mendapatkan jodoh. Jadi kita pada dasarnya sudah disiapkan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang berada dalam rahim ibu, waktu kita berusia 4 bulan di dalam rahimnya, Allah tiupkan ruh termasuk di dalamnya. Allah memberinya rezeki, termasuk bahagia dengan rezeki ini adalah jodoh. Jadi kita sudah ada ditentukan oleh Allah pasangan masing-masing. Siapa pasangan hidup kita, kita tidak tahu. Sampai pada waktunya akhir nikah, itulah pasangan hidup kita yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diajarkan untuk menjemputnya. Bagaimana cara menjemputnya? Sebuah hari kita diajarkan bahwa bisa melalui pergaulan dalam artian komunitas hidup kita, di mana kemudian bertemulah dengan calon pasangan kita, bisa juga dengan cara dipertemukan atau dalam bahasa kitanya dijodohkan. Nah, namun dalam kehidupan seperti saat ini rasanya orang ini atau di antara kita ada yang tidak mau dijodohkan, ada yang menolak, meronta-ronta, tidak mau dijodohkan. Alasannya ini akan mengarungi kehidupan yang abadi, yang selamanya. Jadi harus ditentukan dengan keinginan sendiri. Yaitu terserahlah. Yang terpenting ada ikhtiar. Bagaimana menjemput jodoh kita dengan cara yang baik. Melalui pergaulankah? Pergaulan yang baik maksudnya? Atau melalui perjodohan? Ini bahagian daripada caranya Allah menjodohkan kita. Nah, yang terpenting di sini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membujang. Ya lagi, melarang membujang, bebujangan itu sangat dilarang oleh Nabi. Wayanha anit tabatuli nahyan syadidan. Artinya kalau sudah nahyan syadidan dengan larangan yang keras, Nabi memerintahkannya ya untuk menikah bagi yang sudah punya kemampuan. Bahkan dalam sabdanya berikutnya, wayakulu, Nabi mengatakan atau bersabda, tazawwaju al-walud al-walud, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. nikahilah perempuan yang subur dan tegar. Kalaupun kita menikah atau memilih pasangan hidup kita ini, diharapkan tentu dalam pernikahan ini bisa mendapatkan keturunan yang banyak. Al-Walud, yang bisa melahirkan anak-anak darinya sebagai keturunan kita. Al-Wadud, yang kita sayangi tentunya. Jadi ini ajaran Nabi. Nikahilah perempuan yang bisa, yang kita cinta, yang bisa melahirkan keturunan yang banyak. Kalaupun misalnya ada program keluarga berencana, itu hanya sebatas tanzimun nasab, yang mengatur kelahiran saja, ya. Karena bisa jadi berhubungan dengan kesehatan atau berhubungan dengan yang lainnya, maka menurut para ulama itu dibenarkan kalau tujuan tanzimun nasab mengatur kelahiran, misalnya program lah, melalui program AB misalnya keluarga berencana. Saya ingin mengatur berketurunan ini atau punya anak ini setiap 3 tahun sekali misalnya, atau 4 tahun sekali, atau 5 tahun sekali. Jadi menurut ulama dibenarkan, ya. Karena zaman Nabi juga diajarkan dengan istilahnya azal. Para sahabat mengatakan kunna na'zilu, kami semua ini melakukan azal, ya, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tahu bahwa kami melakukan azal, kemudian Rasulullah tidak mencegahnya, artinya membiarkannya. Ini kalimat tidak melarangnya, atau Nabi membiarkannya, berarti ada pembenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan azal. Apa itu azal? Ini dapat dikatakan metode dalam bahasa biologinya coitus interruptus, artinya mohon maaf, mengeluarkan sperma tidak di dalam, coitus interruptus, mengeluarkan sperma tidak sampai di dalam, artinya tidak sampai bisa membuahi. Nah, ini diajarkan oleh para sahabat, dan Nabi tahu, kemudian Nabi tidak melarangnya, artinya membiarkannya, berarti ada pembenaran dari Nabi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dalil tanzimun nasab, mengatur kelahiran itu boleh melalui kalender, misalnya sistem kalender atau memasang IUD dan yang lain sebagainya, alat kontrasepsi, selama itu dilakukan dengan cara yang benar dan tujuannya benar, maka itu dibenarkan menurut sebagian para ulama. Itu bagian yang sangat tanzimun nasab. Ya, yang menjadi masalah itu tahdidun nasab, membatasi, dalam artian saya tidak mau melahirkan misalnya, atau hanya cukup satu saja, langsung diputus jalurnya. Nah, ini menurut sebagian ulama tidak benar, karena itu membatasi. Membatasi berarti melebihi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mendahului, membatasi, itu tidak dibenarkan oleh sebagian ulama. Jadi kalau sebatas berencana ingin punya anak berapa, diatur sedemikian rupa, itu dibenarkan. Nah, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ini, tazawwaju al-wadud al-wadud, ini Nabi memerintahkan sendiri, nikahilah perempuan yang disayangi dan subur. Kenapa? Supaya punya banyak keturunan. Karena pada dasarnya nikah ini supaya mendapatkan keturunan. Dan ketika keturunannya itu banyak, itu dianjurkan oleh Nabi. Kenapa? Inni mukafirum bikumul umam. Atau inni mukafirum bikumul anbiya yawmal qiyamah. Dalam satu riwayat, inni mubahim bikumul umam yawmal qiyamah. Jadi Nabi akan berbangga-bangga, merasa bangga, gitu ya. Jumlah keturunan yang dilahirkan daripada umatnya, sehingga Nabi bangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat, atau lebih bangga di hadapan para umatnya di hari kiamat karena banyak keturunan. Seperti yang kita ketahui bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling banyak nanti akan berbondong-bondong menghadap Allah Subhanahu Wa Taala bersama umat manusia yang lainnya yang dipimpin oleh para nabinya masing-masing, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling banyak pengikutnya, paling banyak umatnya, karena lahir daripada keturunan-keturunan dari pernikahan yang sah tadi itu. Sehingga Nabi mengatakan, "Tazawwaju al-wadud al-walud inni mutahhirun bikum al-anbiya yawm al-qiyamah." Dengan adanya pernikahan itu diharapkan pastinya juga akan ada keturunan. Kemudian keturunannya, Nabi berharap keturunan yang banyak, ya, hingga Nabi akan berbangga-bangga di hari kiamat di hadapan para umat, di hadapan para Nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga dari Abu Hurairah riwayatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Perempuan dinikahi li arba'in karena empat hal. Tidak boleh daripada selain yang empat. Apa? Lima liha karena hartanya, li hasabiha karena keturunannya, li jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Nah, jadi ketika kita mau menikahi seorang perempuan, ya bolehlah. Kalau di situ ada tertarik karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Namun kata Nabi, "Fadzar bizatid din taribat yadak." Dapatkanlah wanita yang taat beragama, sehingga engkau akan berbahagia. Tadi berkiadaan. Nah, pada umumnya memang seperti itu. Orang menikahi perempuan itu bisa jadi karena hartanya, bisa jadi karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Namun kata Nabi, "Fadzar bizatid din taribat yadak." Dapatkanlah perempuan itu, ya, bidatid din yang taat agama, yang taat kepada agama, taribat tiada, sehingga engkau akan berbahagia. Ya, pada kenyataannya memang seperti itu. Perempuan dinikahi karena hartanya itu banyak, ya. Nggak melihat lagi usia, nggak melihat lagi hal lain. Saya mencintai dia karena hartanya, itu banyak. Orang menikahi perempuan karena hartanya. Demikian juga orang mencintai atau menikahi perempuan itu karena keturunannya. Karena keturunan biru, keturunan kaya, keturunan bangsawan, banyak. Demikian juga yang paling lumrah biasanya dijamaliha karena kecantikannya. Ya, orang mencintainya sampai mau menikahinya karena kecantikannya. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri, ya, karena kecantikannya. Ya, entah kecantikan di bidang apanya, matanya, hidungnya, pipinya atau apanya, itu umum li jamaliha. Demikian juga li diniha, orang menikahi perempuan karena agamanya. Dari keempat hal ini, mana yang lebih diutamakan? Ya, seyogianya atau normalnya karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Kalau kumpul semua ini luar biasa tentunya. Namun saya berpikir agak susah mengumpulkan keempat ini ya. Kalau ada hartanya, keturunannya kurang baik. Ada harta dan kurang baik, kurang cantik. Ada yang cantik, tapi agamanya kurang bagus. Ada agamanya bagus, kurang cantik. Nah, kalau yang bagus tentunya semuanya. Tapi kalaupun tidak ada semuanya, kata Nabi, fadfar bidatid din. Dapatkanlah perempuan itu atau wanita itu yang taat beragama. Kenapa? Tadi berkata, dengan agamanya yang kuat, engkau akan bahagia. Karena dengan perempuan yang punya bagus, maka akan membahagiakan bagi pasangannya. Baik, nampaknya itu aja dulu ya kajian kita tentang akdun nikah sampai ke dalil atau yang mendasari pernikahan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita.
0: Amin.
1: Baik bagi yang sudah dewasa ya seperti yang sudah pernikahan menikah ataupun yang belum, maka menjadi pelajaran bagi kita semua.
0: Amin.
1: Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila al-khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun untuk Bapak Kiai yang telah memberikan paparannya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita ambil di balik ataupun di kajian cahaya pagi hari ini. Terima kasih. Dan untuk Anda juga, kaum dangu, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam setiap acara cahaya pagi yang menemani Anda tiap hari di Perempat RRI Bandung. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya Surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selop atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsih, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Hai bro, kamu sekarang mulai merokok ya?
2: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
1: Maco apanya? Yang ada paru-paru kamu tuh nanti rusak.
2: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
1: Yang penting niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
2: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
3: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Geger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Ada informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Ya ampun, ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
3: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik menghemat jutaan liter air di dunia.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.